0: sesame.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo tahun kedua. Sebenarnya kalau kita lihat dampak nyata bagi masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia belakangan ini nih. Pertama adalah krisis kesehatan, ISPA. Paparan asap pekat ini memicu lonjakan masif kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Di Kalimantan Tengah saja, ini sudah tercatat ada lebih dari 66 ribu warga yang menderita gangguan pernapasan. Tingkat polutannya itu PM2,5 di beberapa daerah yang dilaporkan melesat sampai dengan 22 kali lipat di atas ambang batas aman. Adanya juga lumpuhnya sektor pendidikan dan juga transportasi ya. Kalau kita lihat kabut asap pekat ini memangkas jarak pandang di jalan raya hingga tersisa hanya 3 meter saja di beberapa titik Kalimantan. Dan kondisi ini memaksa dinas pendidikan menghentikan aktivitas sekolah tatap muka untuk tingkat PAUD dan mengalihkan jam masuk sekolah dasar demi melindungi anak-anak. Ada juga ancaman kabut asap lintas batas ya. Karena kalau dari kita lihat polusi asap tahun ini telah merambat melewati batas negara dan mulai menyelimuti wilayah Sarawak, Malaysia sampai dengan memicu ketegangan diplomatik regional di tahun kedua. Upaya untuk penanggulangan dan juga penegakan hukum yang kalau kita lihat dari operasi modifikasi cuaca atau OMC dan pengerahan puluhan helikopter pembom air atau waterbombing ya untuk membasahi lahan kritis. Terus ada juga penegakan hukum pidana oleh Kementerian Kehutanan dan juga Kepolisian RI yang mana saat ini ada 9 kasus pidana karhutla dari perusahaan korporasi yang masuk ke tahap penyidikan serta puluhan sanksi administratif dari surat peringatan keras ya yang dijatuhkan kepada pemegang izin konsesi lahan tersebut nih tahun kedua. Nah, ada beberapa informasi menarik juga dari karhutla yang terjadi belakangan ini di Indonesia, tapi nanti bakal aku spill ke kalian. Masih tetap aku tungguin juga respon kalian nih tahun kedua soal menurut kalian di apa ya udara dan cuaca yang mulai ekstrim kayak gini nih tahun kedua, hal apa saja yang menjadi kewajiban untuk dibawa setiap kali keluar rumah? Kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan juga di line telepon 0812 15 9024.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuma aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu.
2: Oke. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk itu,
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. Pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu.
2: Kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
2: terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagi-bah. Mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pamaran sekali.
2: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

94 DFM teman terbaik kamu, Little Mix featuring Kid Ing with Touch nih. Ini dari pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Ingat teman berdua masih ada sekitar 10 menit lagi untuk aku bacain respon, jawaban dan requestan kalian nih teman berdua. Di part kedua untuk topic of the day pagi hari ini masih bersama dengan Dodi Paneo ya. Jadi silakan aja kasih jawabannya di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 dan line telepon di 0812 15000 924. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi, awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia?

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Takkan ada cinta yang lain dari Dewa Dewi nih, tahun kedua. Udah nemenin kita di 53 menit dari pukul 8 pagi hari ini nih, tahun kedua ya. Sekarang kita coba bacain respon kalian keseluruhannya nih. Likyu, jas hujan. Kok jas hujan? Bahkan kan udah jarang hujan ya. Tapi gak apa-apa, sedia payung sebelum hujan ya. Kalau saya, tas kresek jumbo buat nutupin wajah dari debu. Always masker, only me. Arulagata. Terus Mbak Karyadi, jaket fresher air minum. Oh ini tadi sudah ya. Ini dari Arulagata katanya mau request lagunya pagi-pagi pulang pagi dari Armada. Bentar. Armada. Pergi pagi. Pulang besok. Tunggu bentar, Armada ya. Armada. Oke, ini ada lagunya. Selanjutnya tadi di sebelahnya Arul ada Only Me. Itu katanya mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Kalau gitu aku puterin pergi pagi pulang pagi dulu. Dari Arul Agata. Terima kasih Arul sudah ikutan request ya pagi hari ini. Terus ada 2001 kali dari Adrian Khalif nih, tahun yang kedua. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung di apa dulu? Topic of the days pada pagi hari ini. Kita bakal berlanjut lagi di program jam 9. Aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 DFM teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Selamat pagi untuk kalian semua yang sedang dengerin Perdu FM Gorontalo di pagi hari ini. Aku punya beberapa informasi menarik seputar lingkungan hidup di Yuk Ngopi spesial lingkungan hidup pagi hari ini nih di jam 9 ya tahun kedua. Ya bentar. Nah, itu dia. Pertama kita coba bahas dulu nih tahun kedua. Dari Menteri LH yang menggandeng Wahda Islamiyah menggelarakan tobat ekologis, yaitu menjadikan dakwah pelindung alam. Wah, bagus nih. Menjaga kelestarian bumi pada hakikatnya adalah merawat titipan yang maha kuasa bagi keselamatan sesama ya, teman-teman berdua. Ini nih dari panggilan nurani tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumur Hidayat, yang merangkul organisasi masyarakat Islam Wahda Islamiyah. Ini katanya untuk menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai penggerak utama tobat ekologis namanya, di tengah masyarakat. Jadi kolaborasi yang hangat dan syarat makna ini disampaikan langsung sama Menteri Jumhur saat orasi ilmiah berjudul menghidupkan kembali amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 dalam perhelatan akbar muktamar ke-5 di Wahda Islamiyah di Jakarta nih tahun kedua ya. Jadi tobat ekologis harus menjadi gerakan, bukan berhenti pada seruan. Jadi Wahda Islamiyah ini memiliki jaringan dai yang dapat menjadi penggerak di masyarakat. Dan dalam waktu dekat mereka katanya akan melakukan training of trainers. Dan mereka juga perlu mengembangkan instrumen seperti kayak wakaf lingkungan serta program berbasis zakat yang manfaatnya kembali kepada mustahik, yaitu sehingga pemulihan lingkungan sekaligus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, bagi Menteri Jumhur, berbagai krisis yang melanda bumi kita hari ini mulai dari cuaca ekstrim sampai dengan kerusakan ekosistem ini sebenarnya bukan sekedar persoalan teknis, melainkan cerminan dari cara manusia memperlakukan alam juga. Jadi karena itu, tobat sejatinya tidak hanya memperbaiki hubungan vertikal manusia dengan sang pencipta, tapi juga hubungan horizontal dengan lingkungan sekitarnya, tahun kedua ya. Jadi pendekatan ini menyentuh esensi kemanusiaan yang paling mendasar. Jadi ketika kaya alam kembali subur dan lestari, kehidupan masyarakat di sekitarnya pun ikut tersenyum, tahun kedua. Nah, tobat ekologis ini mengingatkan kembali bahwa Islam telah mengajarkan peran mulia manusia sebagai khalifah yang dia amanati untuk menjaga keseimbangan alam, mizan namanya ya, menghadirkan kemaslahatan, maslahah, dan juga mencegah segala bentuk kerusakan atau fasad. Dan inilah pentingnya nih, teman-teman berdua ya. Melalui sinergi di Muktamar 5, Wahda Islamiyah ini, di ruang dakwah ini diperluas untuk melampaui sekat-sekat ruang kelas. Dan para dai tidak hanya bertindak sebagai penyampai risalah agama, tetapi juga hadir sebagai teladan dan sahabat lingkungan yang menuntut umat untuk bijak mengolah sampah, mencegah pencemaran, dan merawat bumi dengan penuh ketulusan.

0: Wei, ngana so pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Eh, sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Sama berdua, tahu gak sih? Kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih. Gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari dicicil 3 kali bayar di e-commerce.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan teknis dan juga substansi dalam proses penyusunan regulasi tersebut, yang mana kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola perubahan iklim nasional supaya pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, nih teman-teman berdua ya. Jadi dukungan terhadap penguatan regulasi ini dari perubahan iklim tersebut sejalan dengan gagasan Green Demokrasi yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama dengan DPR RI dan DPD RI tahun 2026 di Jakarta hari Jumat tanggal kemarin ya. Tanggal 14 kemarin maksudnya. Nah, Sultan menjelaskan kalau Green Demokrasi ini merupakan paradigma yang memastikan pembangunan politik dan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan, itu yang kedua ya. Kayak Green Demokrasi ini sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dan dengan keberlanjutan sosial ya, ekonomi dan ekologi. Nah, Green Demokrasi ini merupakan paradigma yang memastikan kemajuan pembangunan saat ini tidak berubah menjadi beban ekologis bagi generasi mendatang. Karena memang ini penting nih, Tuan Fedua ya. Jangan sampai majunya sebuah negara saat ini nih, Tuan Fedua, hanya karena mengorbankan lingkungan. Itu tuh sangat-sangat tidak bijak ya. Dan nantinya akan berdampak bagi masa depan kita. Anak-anak cucu kita nanti sudah tidak bisa menikmati itu. Di KLH dan BPLH memandang RUU perubahan iklim menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks ya. Selama ini pengendalian perubahan iklim itu melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah, transisi energi, pengembangan nilai ekonomi karbon, sampai dengan penguatan sistem pemantauan dan pelaporan lingkungan, itu yang kedua. Jadi katanya akan terus memperkuat berbagai instrumen pengendalian lingkungan, termasuk juga pengembangan sistem registri unit karbon, penguatan mekanisme pengukuran, pelaporan dan juga verifikasi, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah serta penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi nasional, nih, tahun kedua.

0: Matthew.
1: Henin.
2: Iya, Tante.
1: Kapan nih sudah? Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
1: Eh, Zizi.
3: Kamu udah kerja kan?
1: Ini
3: kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
3: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Oke deh, turn for 2 sudah di 53 menit dari pukul 9 pagi hari ini. Sudah selesai waktu untuk Dodi Paneo nemenin kalian siaran pagi hari ini nih ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Fred FM Gorontalo semenjak tadi jam 6 pagi. Sampai dengan sekarang ini udah mau jam 10. Seperti biasa, kru Pro 2 lainnya bakal melanjutin siaran. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo. Teman terbaik kamu, Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Sampai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

Estadel Gambar Estella Dam ke 6-1 dengan mengalahkan Al Ahli 2-1. Laga yang dimainkan di Spotify Camp Nou di hari Kamis 20 Agustus 2026 di halaman. Dan juga penggemar dengan Hamzah Aldekarim dan juga Rafinha yang mencetak gol di babak pertama. Rafinha ini juga berkolaborasi bersama Fermin Lopez untuk mencetak kemenangan ini, sementara dari Abdel Karim ini bermain di tengah dan juga berhasil menyerang gol keempatnya di pramusim. Namun pemain Mesir ini juga memilih untuk tidak merayakan gol melawan mantan klubnya. Trofi ini juga adalah gambar pertama di Spotify Camp Nou dalam 4 tahun, dan Flick juga melakukan 6 perubahan di jeda dengan Dani Olmo dan juga Anthony Gordon di antara pemain yang diturunkan. Mereka juga akan berusaha untuk mempertahankan gelar La Liga saat bertandang ke LC pada hari Minggu. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barca untuk menyambut musim kompetisi selanjutnya. Info selanjutnya tambah berdua dari Federasi Sepak Bola Tanjung Verde yang menunjuk Humberto Betancourt ini sebagai pelatih baru tim nasional menggantikan Bubista. Karena sebelumnya tambah berdua Betancourt ini juga bertugas sebagai asisten pelatih tim nasional. Betancourt ini juga menghabiskan 6 tahun sebagai asisten pelatih dari Tanjung Verde dan juga berperan besar untuk mempersiapkan tim menuju Piala Dunia 2026 dan berperan besar untuk mempersiapkan tim menuju Piala Dunia selanjutnya. Dan kini pelatih berusia 51 tahun ini dipercaya untuk memimpin tim nasional. Dan dilansir dari laman FIFA, Federasi Sepak Bola Tanjung Verde ini juga menilai bahwa penunjukan dari Betancourt ini mencerminkan kepercayaan atas kinerjanya selama ini. Mereka juga yakin Betancourt ini mampu untuk meningkatkan performa tim nasional. Federasi belum juga mengungkap detail kontrak bersama tim nasional untuk Tanjung Verde, tapi saat Piala Dunia 2026, Betancourt membantu tim lolos ke babak gugur. Info terakhir teman berdua dari Persebaya yang memasuki tahap akhir pre-season sebelum Super League, di mana Rivera dan juga rekan-rekan ini menjalani pemusatan latihan di Thailand. Dilansir dari laman Persebaya teman berdua di Kamis 20 Agustus 2026, tim besutan dari Bernardo Tavares ini juga berada di Thailand sejak Selasa 18 Agustus dan dijadwalkan untuk kembali ke Surabaya pada 20 Agustus di hari Kamis mendatang. Sepanjang pramusim, Persebaya juga sudah memainkan 7 pertandingan dan 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan hingga membawa mereka menjadi juara. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodio. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di pagi ini. Di pagi apa di siang ini? Menurut kalian siang aja ya udah cerah banget juga gitu kan. Gorontalo di jam 10 udah mulai saya kerasa. Teriknya kerasa panasnya, tapi semoga enggak menurunkan semangat kita di hari ini. Bareng Rahma Bruji, teman Prodio di edisi Jumat 21 Agustus 2026, I'm ready untuk temenin kamu selama 5 jam ke depan yang pasti dengan informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya. So, teman Prodio, karena sekarang kita udah ada di program kita untuk Prodio Hitlist, jadi kamu bisa langsung gabung aja. Ini special request, teman Prodio, langsung ke Instagram, lihat Prodio_Gorontalo atau kalian WhatsApp di 0811 43 000 000.

0: Tuan. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu bisa terbang. Gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Manjakan itu Ambro di West. Selamat biru samudra yang udah temen kita sampai di pukul 10 lewat 19 menit masih bareng Rahma di Pro 2 Hitlist Special Request. So, Bang Pro 2, kita mau ke Instagram dulu karena udah banyak banget yang masuk gitu ya. Tepat di jam 10 lewat 12 menit ada dari 0858-3812 sekian. Katanya mau request Kak lagu Selesai Sabrina Leonor. Asik, kita puterin nih lagu ya. Pokoknya siapa yang masih terperangkap di perasaan itu semoga cepat selesai dengan perasaannya dan juga semoga bisa melangkah ke kehidupan baru, itu yang paling penting sebenarnya. Dan kayaknya hampir semuanya pengen lagunya Sabrina nih, soalnya ada dari juga dari Fujimaki di 0859-1111-74 sekian. Terus ada lagi, ini kayaknya di WA hampir semua Leonor ya. Siapa? Sabrina, sorry. Terus, oh ada yang lain ternyata di 0831-9379-sekian. Amin mau request lagu Menjauh by Vanessa Z. Aduh, udah selesai Menjauh. Ya elah, lomba Agustus belum sampai habis guys. Tapi kalian udah pada kalah aja, gimana dong ini?

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah.
2: Iya
1: kan,
2: ya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, Kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Masih
2: hilang,
1: juga cewek.
2: Hilang itu.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

change yang udah temenin kita sampai di pukul 10 lewat 49 OTW ke menit 50 ya teman pro 2 ya. Ini kita mau ke Instagram dulu, kita mau lihat yang udah ikutan gabung bareng Rahma, karena kebetulan semua yang di line WhatsApp udah aku spill juga. Ini kita cek lagi ada enggak yang masih bergabung.

Udah aku wakili ya teman Prodi Waya. Ini yang baru bergabung di 08138133. Sekian. Karena di WhatsApp hampir semua itu dipenuhi sama fansnya Sabrina Leonor. Jadi udah aku puterin tadi. Sekarang kita pindah ke requestan. Ini ada dari Jaisoy 90, jaga terasa dong kak. Samuel Cipta, boleh. Jaga terasa. Kita cari dulu. Oke, ini dia. Nextnya ada juga dari Sumba Karyadi. Jaga terasa juga kak Samuel Cipta. Iya udah. Sama siapa lagi di sana? Nabila Takia ini rame ya, dari Denaps Radio. Hai Kak Rahma, hai. Izin request lagu Cegil dari Nabila Takia. Thank you, sehat selalu, thank you. Terus ada juga Likiu. Kak, izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu. Ada juga dari Tata Mahar, teman Pradua, Cegil dari Nabila Takia. Oke, kita puterin teman Pradua buat kamu di siang ini. Kalau tadi kita menggalau bersama, kali ini kita happy-happy bareng lah ya. Dan itu dia teman berdua, dua lagu. Nanti aku bakalan spill lagi untuk hasil requestan. So make sure kamu tetap stay tune terus di sini.

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.
2: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Sun Kissing Pulau Perdua by Hailey Stanfield yang udah temenin kita sampai di pukul 11 lewat 8 menit, OTW 10 menit gitu ya, menit ke 10. Dan ini aku mau spill lagi teman Perdua yang udah ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @perdua_gorontalo. Dan ada dari Abila Salsa. Aku suka nih lagunya, soalnya baru-baru aja ada Lihat Aku. Maksudnya lagu yang gak sering di request, jadi aku mau puterin. Jadi aku mau puterin dulu Lihat Aku dari Ardito. Oke, okay. Terus ada Selena Grace. Ini banyak banget yang request sama Pro 2. Ada dari Nilani, terus ada juga Chen, lanjut lagi ada dari Alfo dan semuanya Celine Grants gitu yang sumpah mati ya, Kripik Suka, terus ada juga dari Mirael, ada lagi dari oke, itu aja. Terus siapa lagi nih di sana? In.blueone. Pagi Kak Rahma, pagi kamu. Mau request Fajar Nur, Salah Apa Aku? Boleh. Fajar Nur, Salah Apa Aku? Fajar Nur, oke, okay. Salah Apa Aku, oke, okay. 3 lagu teman Perdua ya. Ini mau langsung aku puterin dan kita berakhir lebih cepat dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena berhubung hari ini juga hari Jumat teman Perdua, jadi kita bakalan say goodbye di menit ke-30 dari pukul 11. Jadi aku mau langsung puterin banyak-banyak semua lagunya kalian gitu ya. Satu lagu lagi kalau gitu biar cukup untuk 30 menit ke depan, dan nanti kita bakalan sama-sama untuk menanti azan Jumat teman Perdua dengan lagu-lagu religi dan juga ada beberapa pengajian gitu ya. Oke, ini lagu yang terakhir aku bakalan puterin dari Vanessa Zee tadi sudah. Siapa ya yang belum ya? Di ujung minggu aja dari Mesahira. Jaga Terasa, Rich Kurnia, udah tadi, udah aku puterin guys. Oke, Mesahira aja, by Puri, oke. Di ujung minggu, kita di ujung Jumat nih sekarang. Alright, pas sama Pro 2, 4 lagu sampai nanti di menit ke-30 untuk Pro 2 Hitlist Special Request. So I wanna say thank you so much buat kamu yang udah temenin Rahma ya untuk program kita. Dan kalau ada beberapa lagu kamu yang gak bisa aku puterin karena durasi waktu yang gak cukup, tenang aja, kalian bisa gabung setiap hari teman Perdua kita temenin kamu selama 2 jam untuk program request dan juga hitlist. So this is song for you. Have

0: akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar. Boleh Nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah. Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar. Gak boleh berlebihan. Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC, semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online ya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak, itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita. Kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyung ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyung ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyung, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

92,4 Prodi Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodi, ada lelayang dengan Messi yang udah temuin kita sampai di pukul 12.20. Dan ini dia teman Prodi, ada 5 makanan termahal di dunia. Dan dari versi Ted Aslas, teman Prodi ya, ini mereka udah ngelis teman Prodi 5 makanan terenak tapi juga termahal di dunia. Ini kalau misalnya kamu yang suka banget nonton vlog-vlog para artis, mungkin kamu udah familiar sama satu makanan ini yang namanya kaviar, teman Prodi. Jadi kaviar itu sendiri kan udah mahal, tapi kalau misalnya ditambah sama namanya kayak Almas Kaviar, ini tuh bisa menjadi salah satu kaviar termahal di dunia. Dalam daftar yang dilampirkan, harga ini tuh bisa mencapai di 356,7 juta rupiah sampai di 624,2 juta per kilo, teman Produa. Lumayan. Jadi kaviar Almas ini tuh adalah telur dari Sargeon beluga albino yang sangat langka. Jadi kalau kita tahu kaviar kan warna hitam ya. Nah kalau ini albino, jadi mahal. Terus ada juga beluga kaviar, teman Produa. Kalau tadi Almas kaviar, kalau ini beluga kaviar. Sama juga dari telur Sargeon huso, huso yang terkenal yang bernilai tinggi. Harganya itu di sekitar 124,8 juta sampai di 214 juta per kilo. Dan telurnya ini katanya berukuran besar, lembut dan juga memiliki warna abu-abu hingga gelap. Terus yang selanjutnya ada saffron. Saffron emang mahal teman Pradiwah ya. Itu adalah salah satu rempah-rempah yang paling mahal di dunia. Harganya ini tercantum pada daftar di sekitar 53,5 juta atau di 178,4 juta per kilogram. Bahkan rempah itu berasal dari kepala putik bunga Corus sativus, dan setiap bunga ini hanya memiliki 3 kepala putik yang harus dipanen dan diproses secara manual. Untuk menghasilkan 1 kg saffron dibutuhkan sekitar 150 ribu bunga. Dan proses ini tuh melelahkan banget untuk para pekerjanya gitu ya. Makanya dia sangat amat bernilai jual tinggi. Untuk yang lainnya nanti bakalan aku spill, so kalian make sure tetap stay tune terus di sini.

apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Tuan G, Tuan ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama.

kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nggak peka, terserah gitu ya. Ya udahlah ya, kalau emang nggak bisa nggak apa-apa deh. Tapi kita lanjutin lagi nih teman Pro 2 dengan makanan-makanan yang super mahal terdunia. Nah kalau tadi udah ada kaviar, terus juga ada saffron. Nah kali ini ada sarang burung walet teman Pro 2. Ini mana nih para pengusaha-pengusaha sarang burung walet kayak kalian ya? Karena sarang burung walet ini menjadi bahan pangan mahal populer di Asia. Harganya ini ada di sekitar 35,7 juta sampai di 178,4 juta per kilogram. Dan sarang ini juga terbentuk dari air liur burung walet dan dikumpulkan secara manual. Dan setelah itu sarang ini harus dibersihkan dengan teliti dari bulu serta kotoran. Terus yang kedua teman Pro 2, yang bikin mahal itu apa? Karena proses pembersihannya itu butuh waktu dan ketelian tinggi. Ada juga makanan terakhir dari White Travel Alba. Ini termasuk jamur liar yang sangat berharga teman Pro 2. Harganya ini berkisar di 53,5 juta sampai di 124,8 juta per kilogram, tergantung musim dan juga kualitas teman Pro 2. Sedangkan tes Atlas sendiri ini bilang kalau Magnatum tumbuh di kawasan Alba, Italia pada musim tertentu, dan jamur ini juga bersimbiosis dengan akar pohon sehingga sulit dibudidayakan secara andal. Aromanya ini sangat kuat dengan nuansa tanah, bawang, keju dan juga bawang putih. Oke. Jadi bisa dibilang ini melengkapi berbagai macam rempah-rempah yang kayaknya nggak perlu dimasukin, baunya udah cukup kuat gitu ya. Oke, teman Pro 2, itu dia. Dan aku udah spill ke kalian 5 makanan termahal di dunia. Nanti kita pindah ke program kita ataupun di informasi berikutnya. Di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Yes, song nomor 2 ada Olivia Rodrigo with Good For You dari albumnya Sour, tema nomor 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 13:05. Dan kita mau lanjutin lagi sama informasi berikutnya dari informasi olahraga. Ada dari para perwakilan Indonesia, salah satunya adalah dari jenis chain teman pro 2 yang resmi masuk daftar konsisten kontestan US Open 2026. Jadi jenis Jenny pastikan masuk daftar kontestan nomor tunggal putri US Open 2026 berdasarkan rilis yang dipublikasi di hari Rabu kemarin. Dan dalam daftar yang diunduh juga teman pro 2 oleh CNN Indonesia gitu ya, jenis Jenny itu berada di urutan ke-38. Dan dengan ini juga jenis tidak masuk daftar unggulan turnamen atau 32 besar. Dan tadi demikian teman pro 2, ini juga pencapaian yang luar biasa. Karena tahun lalu di US Open 2025 itu menjadi titik tolak karirnya jenis. Dalam turnamen edisi ke-145 nama jenis akhirnya mengemuka. Yeay, itu kan. Emang semuanya butuh effort dan semuanya butuh usaha teman pro 2.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yes, nomor 2 ada Liam Amadeo with Jarak Kritis yang sekarang temenin kita sampai di pukul 13.20, nomor 2. Kita lanjutin lagi sama informasi berikutnya. Aduh, sebentar nih, tiba-tiba ada aja yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Sabar, guys. Oh, ini dia hasil kejuaraan dunia teman Pro 2. Ada Gelasyeti sama Alwi Farhan yang ke perempat final. Nah, tunggal putra Alwi Farhan yang lolos ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 usai mengalahkan Ayush Shetty di Indira Gadi Arena di hari Kamis kemarin. Alwi juga bisa mengatasi perlawanan sengit dari Shetty, lawan yang sudah jadi rival pebulu tangkis asal Surakarta itu sejak level junior. Ih, seru gak sih bisa ketemu lagi sama lawan, iya kan, musuh bebuyutan. Apalagi dari masih kecil udah jadi rival, ih mantep banget gak tuh. Dan setelah menang 21-19 pada gym pertama, Alwi juga kemudian menang dengan 21-11 pada gym kedua, dan hasil ini mengantar Alwi ke perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 bertemu dengan andalan Taiwan Chu Chin Chen. Asik banget. Kita sih berharap bisa sampai ke grand final ya teman berdua ya. Ya enggak sih, karena ini kan masih di perempat final. Kalau misalnya sampai grand final terus dia bisa ada di peringkat pertama, itu benar-benar masya Allah, tabarakallah lah. Doa kita di Jumat berkah ini terkabul teman berdua.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
4: kualitas
3: barang tuh berkualitasnya gitu loh, ya kan?
4: Iya.
3: Nah kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dipikir kan belagu ntar, kalau aku namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biar deh aku uang jajan aku kurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
4: yang original ya.
3: Iya, karena aku pernah loh jujur pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok, aku nggak pernah gitu. Jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu gak usah sebut mereknya, pas aku baru make itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kultuk patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih, kata dia. Gue bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
4: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

O'Brien featuring Reno Castello. Dan kita lanjutin lagi sama informasi terakhir dari bidang yang sama, tahun berdua ya, olahraga. Dan ini kejuaraan dunia BWF. Ana dan juga Trias ini kalahkan unggulan asal Malaysia. Jadi Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Malaysia Trias Puspitasari ini berhasil mengalahkan Pirli Tan dan juga Tania Muralita Haran dengan skor 20-22, 21-18, 21-12 untuk lolos ke perempat final kejuaraan dunia badminton 2026. Ana Trias juga mendapat tekanan dari ganda negeri jiran pada game pertama, kemudian bisa konsisten dalam kembali keadaan dan juga bangkit di game kedua dan juga ketiga. Ana Trias juga selanjutnya ini akan menghadapkan pasangan unggulan ketiga dari Korea Selatan yaitu Baek Hana dan juga Lee So-hee, teman pro 2. Itu dia sejumlah informasi olahraga buat kamu. Nanti kita bakalan spill untuk informasi berikutnya, informasi entertainment biar lebih seru lagi. Apalagi kalau misalnya kamu lagi ada di jalan, butuh banget untuk sekedar refresh atau butuh sekedar untuk dapat hiburan, pas banget. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ye, ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Ye, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Miracle untuk Mamper 2. Dan aku mau sekedar menyapa juga di siang menjelang sore ini gitu ya. Selamat sore buat kalian. Selamat bergabung buat kamu yang baru aja tergabung di frekuensi kita di 92,4 FM. Dan buat kamu yang sayangnya tidak bisa tergabung di frekuensi kita, bisa banget dengerin kita secara streaming teman Pro 2 di rri.co.id. Atau juga bisa download aplikasi kita ya di RRI Digital. Semuanya akan amat sangat mudah buat kamu. Jadi kamu tetap bakalan terus terkoneksi. Kita juga bisa saling curhat-curhatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah masuk ke topik kita, bebas banget untuk kamu share banyak hal teman Pro 2. Entah itu di Selamat Pagi Teman Pro 2 atau di Sore Ceria atau juga di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan masih bakalan terus updatein ke kalian informasi berikutnya. Ini kita akan beralih ke informasi entertainment, tapi nanti aja dulu ya. Nikmatin dulu perjalanan kali ini Teman Pro 2, apabila kamu lagi ada di jalan, have fun dan semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ini dia satu lagu buat temenin kamu, ada Hindia dengan Kami Khawatir Kawan.

0: Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yes, Tom Produwa, ada yang membanggakan banget nih dari salah satu member Blackpink In Your Area. Siapa coba? Yang paling kesorot itu kalau enggak Jennie, ya Lisa gitu ya. Tapi Rose sekalinya debut Tom Produwa itu benar-benar bisa mengalahkan semua pencapaian-pencapaian. Tapi kali ini bukan Rose, Jennie atau Lisa. Kalau kita bahas Jisoo, ya dia emang lagi bergulat dengan proyek-proyek drama ataupun film-filmnya gitu ya. Otomatis berbeda nih. Tapi kalau yang satu ini, Lisa Blackpink teman Produwa, ini lagi mencuri perhatian setelah mendapat 4 nominasi MTV VMA 2026. Dan ini juga jadi perbincangan baru dalam perjalanan solo Lisa di industri musik. Karena berkat nominasi ini, Lisa juga berhasil melampaui catatan nominasi solo Rose di ajang yang sama, tuh kan? I told you, right? Kalau Lisa dan juga Jennie mungkin sangat populer dan juga sangat amat dicintai oleh para fansnya, kita gak bisa melupakan tangan dinginnya Rose sama Produwa. Ketika dia baru mengeluarkan single-single itu bisa langsung whoop, naiknya naik drastis. Tapi teman-temannya udah mulai menyusul gitu ya. Prestasi ini juga makin menunjukkan eksistensi Lisa sebagai soloist di panggung musik global. 4 nominasi loh sama Produwa, lumayan banget kan?

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapa pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa jadinya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya. Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio Web Pixar baru aja rilis konsep art Coco 2 dan The Incredible Three, teman Radio yang bakalan tayang di 2-3 tahun ke depan. Aku sangat menanti untuk Incredible sih, karena aku jujur sangat amat suka dan aku nonton semua seasonnya juga, teman Radio Web. Dan Pixar ini merilis konsep art gitu ya, dari sequel film Coco dan juga The Incredibles. Dan untuk film Coco dan juga Incredibles ini tuh terjadi pada ajang D23 2026 yang memperlihatkan karakter Miguel yang sudah remaja di Land of the Dead, Tama Pro 2. Sama fokus ceritanya ini adalah anak-anak keluarga dari Park gitu ya. Sedangkan untuk Coco 2 dijadwalkan tayang di bioskop di November 2029. Dan untuk Incredibles 3 ini nanti bakalan tayang di 16 Juni 2027. Oke, berarti kita bakalan sama-sama menanti untuk Incredibles 3, teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya di Incredibles ini tuh aku berharap ada yang kan mereka sekeluarga ini punya power ya, dan punya anak bayi kan yang juga powernya gede banget. Dalam artian dia tuh bisa berubah jadi api, terus dia juga bisa kayak bunglon gitu loh. Jadi dia bisa punya banyak banget kekuatan. Dan aku berharapnya di Incredible Train ini tuh nanti lebih jelas lagi gitu loh, kemampuannya dia, terus juga apakah dia sekarang udah bocah, terus nanti kakak yang udah kuliah saat itu sekarang udah kayak mana. Lebih penasaran ke cerita keluarganya juga sih sebenarnya.

Karena saya ngikutin dari mereka masih bersaudara dua, terus tiba-tiba jadi bersaudara tiga. Nah sekarang nih Incredible Three ini bakalan kayak mana aku belum tahu. Pokoknya nanti kita tungguin aja Tengah Berada 2. Sama aku mau ikutan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Satu top stationnya terus di sini. Rama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Hai teman Produa, info Produa kita updatein untuk kamu sore hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026 barengan Aan Saleh. Teman Produa, Federasi Panjat Tebing Indonesia itu menggelar mini kompetisi Pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Dan kejuaraan ini berlangsung di 19-20 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju pesta olahraga negara-negara Asia itu. Dan melalui unggahan akun Instagram resmi FPTI disebutkan kalau kompetisi ini juga diikutin atlet Pelatnas Panjat Tebing Indonesia dan turut berpartisipasi juara nasional seri 1 dan juga 2 serta atlet-atlet terbaik dari berbagai wilayah Indonesia. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, itu mengatakan kejuaraan ini bertujuan menguji kesiapan para atlet Pelatnas. Dari Pelatnas, dari Victor Wembanyama itu terpilih sebagai kapten tim basket Prancis. Dia bakal memimpin rekan-rekannya dalam kualifikasi Piala Dunia FIBA 2027. Melansir dari alaman FIBA, Kamis 20 Agustus 2026, penunjukannya diumumkan di hari Rabu 19 Agustus waktu setempat. Wemby juga bakal mengenakan ban kapten di jendela keempat kualifikasi, dan Wemby juga segera menjalankan tugas sebagai kapten Prancis dalam laga persahabatan, dan Prancis sendiri menghadapi Serbia di 20 Agustus. Dan sebelumnya Rudy Gobert itu memimpin Prancis pada jendela kualifikasi musim panas. Wemby juga ini ngebantu Prancis meraih medali perak Olimpiade Paris 2024. Dari sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball, dan para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway di arena lapangan kriket Udayana. ISA Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus sampai dengan Sabtu 22 Agustus nanti. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata di hari Rabu 19 Agustus. Presiden International Woodball Federation Chen Qixiangweng itu ngebuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara, dan Indonesia sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesia Open di Jesse's Resort di tahun kemarin secara meriah. Sekian info Produa, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
7: Kamu lagi dengar

Teman berdua, tepat dipukul 15:11 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang suka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Quranul Karim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar. Yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat sore aja buat teman Pro 2. Udah jamnya pulang kampus atau juga balik kerja nih. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebutan. Mendingan nikmatin aja angin sore Gorontalo sambil dengerin lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Buat yang udah rebahan di jam segini di rumah ya, mandi dulu, masih dari pagi belum kena air gitu kan. Sore ini sambil nemenin waktu santai kamu, ada info yang super inspiratif dan juga bikin bangga dari artikel KBRN yang aku ambil. Yang apa istilahnya, usaha emang kayaknya gak pernah mengkhianati hasil ya teman Pro 2 ya. Buktinya adik-adik Paskibraka Kota Gorontalo ini baru aja nerima apresiasi dan juga tabungan pendidikan atas kerja keras mereka. Jadi ini tuh dibayar, bayaran yang setimpal buat keringat dan juga air mata mereka selama berbulan-bulan digembleng latihan fisik dan juga mental demi suksesnya upacara kemerdekaan kemarin. Yang pernah ngerasain digembleng di Paskibraka pasti udah tahu rasanya kayak gimana gitu kan. Apresiasi berupa tabungan pendidikan ini pastinya ngebantu banget buat masa depan mereka dan kayaknya keren aja ya. Muda-muda gitu kan. Terus ya mudah-mudahan aja udah bisa berprestasi dan juga dapat reward yang bermanfaat abis untuk nantinya lanjutin yang namanya pendidikan, udah gak nyusahin orang tua lagi.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Selanjutnya teman Pro 2, kita bergabung dengan Pro 2 RRI Manado untuk sore ceria berjaringan Magota hari ini yang disiarkan di RRI Manado, Tahuna, Gorontalo, dan Talaut. Ya, jadi yuk langsung aja kita gabung ke Pro 2 RRI Manado.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Langsung dari jam radio nomor 1 Tikala Ares Manado. Selamat sore buat semua teman Pro 2. Selamat berakhir pekan juga. Porngoni semua yang mungkin sudah menantikan sesuatu yang spesial yang udah kita janjikan dari kemarin. Karena sejujurnya ini juga jadi hal yang paling dinanti-nantikan, bukan cuma untuk warga Sulawesi Utara, tapi juga buat teman-teman Pro 2 yang sedang menikmati Pro 2 FM dari Gorontalo juga, dari Tahuna dan juga Talaut. Karena kita bakalan di-relay di sepanjang sore hari ini sampai dengan kurang lebih sejam ke depan ya. Kita seru-seruan dengan topik-topik yang seru dan menarik juga, karena Arya gak sendirian, gak juga berdua, gak bertiga, kita berempat. Ramai banget di sore hari ini. Kita udah kedatangan teman-teman dari yang bakalan menggelar exhibition ya teman berdua. Di sini ada Maul juga, ada Kak Trivena, ada Trivena dan juga Vanessa. Boleh saya hai dulu ke teman berdua yang juga lagi pentingin dari live TikTok ya, karena kita juga on airnya lewat TikTok. Jadi yang paling pasti, kalau mungkin kamu pengen ngasih pertanyaan-pertanyaan seputaran pameran yang bakalan digelar nanti teman Pro 2, boleh langsung kasih tahu di 0851 9889797. Jadi jangan sampai lupa dan stay tune terus sampai dengan jam 5 sore ke depan. Kita seru-seruan di Magota Sore Ceria.
0: Setiap hari,
2: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Ini juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Masih seru-seruan di Manggota Sore Ceria, masih barengan sama Arya. Ada siapa juga di sini?
2: Rifana.
1: Oke, okay, ada siapa lagi?
3: Ada Maul.
1: Dan juga
4: ada Vanessa.
1: Oke, okay, sip. Jadi kita bakal nemenin kalian semua, teman Pro 2. Kita berempat seru-seruan sampai menjelang jam 5 sore nanti. Dan sesuai dengan janji, kita juga udah nge-spill di postingan ya, di flyer-flyer juga, yang mana ini juga jadi salah satu momentum yang ditunggu-tunggu juga. Karena FYI aja, kita juga bakalan dapetin sebuah pameran yang benar-benar bisa bikin kalian semua terkesima. Jadi yang paling pasti, sambil kita juga cari-cari tahu, penasaran, karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal kamu tanyain bisa langsung kasih tahu di 0851 988 9797. Jadi kita mau kenalan dulu bareng sama Maun, Trivena, dan juga Vanessa, yang nantinya tuh bakalan ambil peran sebagai apa. Kita start dari mana dulu nih? Oke. Oke. Main-main ngoper lagi, aduh. Oke, oke, okay, bisa. Bisa.
3: Oke. Okay. Boleh.
1: Boleh.
3: Boleh, boleh begini. Oke. Okay. Jadi salam kenal buat kawan-kawan Magota ya.
1: Ya, teman Pro 2.
3: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 yang ada di Manado,
3: Gorontalo, dan juga Tahuna. Tahuna, yes. Oke, jadi ya di sini mungkin sebenarnya ada satu juga kawan yang pameran, cuma enggak bisa gabung. Mm-hmm. Nah, kita sendiri itu dari Home Art Home Creator.
1: Oke.
3: Okay. Yang nantinya jadi jadi penggarap dari pameran memoir ini, no.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: And then kita kedatangan siapa lagi? Oke. Okay. Rifana, yeah, dulu deh.
5: Hai guys.
3: Spill tipis-tipis.
1: Oke. Okay. Kayaknya mikrofonnya boleh diturun dikit,
5: oh,
1: kali
5: ya.
1: Aduh. Iya, ketinggian.
5: Ini boleh?
1: Boleh, yeah, boleh, okay, boleh.
5: Hai guys. Nama okay, saya Rifana, panggil saja Nena. Saya seniman dari Kota Manado yang ikut serta di pameran memoir nanti.
1: Gokil. And then ada Vanessa. Vanessa, kamu siap sebagai apa ini?
4: Aku sebagai
1: bintang tamu. Masa ini man juga. Oke, okay, gokil.
4: Halo, jadi teman-teman.
1: Betul. Jadi yang paling pasti, oh, mungkin ini kalian juga bertanya-tanya gitu ya, teman berdua. Jauh ini gitu ya, persiapan-persiapan yang udah dilakukan, tapi kita juga mau nge-spill sebelum kita lebih jauh lagi soal persiapannya, apalagi soal harinya nanti gitu ya, teman berdua. Kira-kira bisa diceritain enggak sih, kira-kira untuk memoir ini tuh kenapa bisa jadi salah satu judul yang kayaknya juga jadi penggalan kata tuh yang benar-benar kompleks banget gitu ya dipilih. Kenapa bisa muncul di benak dari teman-teman bertiga ini, kenapa bisa memoir?
4: Mungkin kak
5: harus menjawab.
1: Oh iya. Dari exhibition directornya dulu kali ya.
3: Oke, okay. Jadi pemilihan kata memoir sebenarnya ya enggak butuh waktu panjang sih waktu itu. Jadi mungkin mencerita sedikit, pameran memoir ini jadi salah satu rangkaian dari rotunya salah satu festival akan datang.
1: Okay.
3: Gitu, salah satu festival yang salah satu main programnya juga eksibisi sama-sama pameran. Terus setelah kita pikir-pikir, perlu ada satu rangkaian rotu yang mana itu juga pameran. Nah, karena kenapa akhirnya memilih memoir? Selainnya mungkin waktu itu, waktu proses pencarian judul atau tema mungkin, okay, itu kita coba ambil premis dari tema besar yang acara nanti itu.
1: Okay.
3: Nah, garis besarnya kan soal pengarsipan, soal memori dan ingatan gitu. Nah, kebetulan karena waktu itu sempat nonton salah satu film lah ya, terus juga sempat dengar salah satu lagu yang judulnya kebetulan juga memoir begitu. Nah, jadi secara garis besar dengan premisnya cukup menarik ya, relatif menarik lah
1: ya, betul,
3: menarik
1: betul.
3: Jadi ketimbang pakai, mungkin kalau pakai kata memori sebenarnya oke, okay, nah masalah. Cuma memoir kayak lebih catchy nih gitu dong.
1: Pengen bahkan something different aja ya, gitu.
3: Iya, gitu. Bahkan sampai diproses nantinya kalau mau ada apa? Proses detail-detail kayak ini nanti memoir kalau untuk kebutuhan desain begitu dong. Yang punya sejauh itulah begitu dong. Ini lebih menarik lah begitu dong.
1: Oke. Jadi ya. Sebenarnya tapi memoir sebenarnya dari bahasa apa sih?
3: Memoir sebenarnya ya serapan. Gitu. Yes,
1: oke, gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak kalaupun orang-orang awam yang ngelihat memoir tuh sebenarnya langsung kepikiran memori.
3: Memori,
1: ya.
3: Betul. Tapi top of mind pasti iya, itu memori nih.
1: Betul. Tapi tanpa disadari ini selain jadi spoiler untuk The Mage.
3: Iya.
1: Kita juga dapetin ilmu teman-teman gua. Yang paling pasti kalau mungkin kalian juga dibikin bertanya-tanya soal latar belakang kenapa bisa dipilih memoir ini sebagai judul gitu yes, ya. Yes. Ya seenggaknya udah di-spill sama Maung tadi selaku exhibition director yang mana ini juga jadi bagian dari timeline yang bakal mereka gelar juga sampai menuju ke event utama.
3: Yes,
1: yang kayaknya juga jangan dulu kita spill sekarang.
3: Betul.
1: Kebagian.
3: Betul. Nanti biar itu dipromosi nanti lagi
1: betul,
3: beda.
1: Betul. Tapi yang paling pasti kalau mungkin ditanyain ke para seniman-seniman yang juga turut ambil bagian kayak dari Nena dan juga Vanessa ya, kira-kira apa sih hal yang jadi pemicu utama kalian tuh benar-benar menggebu-gebu untuk jadi bagian dari proyek ini sampai juga bisa dibilang kan ketika diajak tentunya juga kalian nanya dong temanya apa. Apakah ada hal-hal khusus yang sebenarnya jadi trigger, wah aku pengen ikutan nih, jangan sampai ketinggalan atau bahkan justru sempat minder dulu, sempat mikir 2 kali, 3 kali atau sebagainya. Ke siapa dulu nih?
3: Boleh.
1: Ke Vanessa dulu deh.
4: Kalau dari aku sih pertama kan dengar dari Kak Maul yang manggil. Nah di situ dibilang akan ada pameran mengenai memoir dan karya-karya itu lebih ke ekspresi kayak gimana kita ambil pengalaman dari tapi pengalaman ya. Why not sekalian kita pameran tapi karya atau gitu. Jadi itu no kita ambil kesempatan sama-sama dengan Kak Maul ya sudah.
1: Which is ini kali pertama buat kamu? Atau udah
4: pameran? Udah pernah tapi.
1: Oh, udah pernah.
4: Udah lama sih.
1: Oke, jadi at least sudah ada pengalaman ya. Oke, kalau dari Nena sendiri apa yang nge-trigger kamu untuk jadi bagian dari memoir ini?
5: Jadi Arya sebenarnya kita itu baru di dunia seni di Manado.
1: Oh seriously? Gitu.
5: Jadi waktu diajak Maul itu sebenarnya minder, jujur.
1: Oke.
5: Kayak sudah pernah pameran pertama, ini pameran kedua.
1: Oke.
5: Tapi waktu kita tanya tentang apa gitu, temanya apa, terus mau lo encourage kita gitu dong, bisa kak, ayo kak gitu. Apalagi ada pameran bukan sendiri, dengan dua orang gitu.
1: Oh iya.
5: Dua orang perempuan yang, which is dorang suruh lebih dulu bergelut.
1: Udah ada pengalaman juga.
5: Iya,
1: gitu.
5: Anak-anak muda yang luar biasa menurut kita. Dan aduh kita so tua gitu dong. So tua mau bilang, gak apa-apa kak, ini orang sama-sama gitu, sendiri gak kenal umur gitu. Tiga orang. Orang dengan karya seni yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, range umur yang berbeda, itu bisa jadi satu.
1: Wow.
5: Apalagi mengangkat memoir. Memori itu bagian dari hidup kita gitu.
1: Betul.
5: Menarik sekali gitu kan waktu angkat memoir, wah, orang bisa menuangkan memori-memori dulu dan bisa dituangkan ke karya.
1: Jadi menarik. Gila. Aku langsung merinding loh. Ternyata hal-hal yang kayak kita rasa sederhana tuh bisa jadi sesuatu yang besar gitu ya. Apalagi kalau mungkin kamu yang sempat ada di posisinya Nena juga, yang sempat minder dengan diri kamu sendiri dan lain sebagainya. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu penasaran gitu ya teman Pro 2 yang nantinya bakalan dihadirkan di memoir nanti, kita bakal ngebahasin semua yang seru-seru abis ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro 2 FM RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
2: kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tadi kita udah ngebahasin soal memoir dari permukaannya gitu ya teman produa, yang mana tadi juga Maul udah nyeritain gimana dia brainstorming sampai bisa ketemu si kata memoir ini. Vanessa juga gimana dia bisa gabung, begitu juga dengan Nena yang katanya juga bisa dibilang baru dalam exhibition gitu ya teman produa. Tapi kalau kan Nena sendiri ngelukis udah jadi hal yang kamu sukai dari kapan?
1: Iya, sebenarnya suka seni itu sudah dari sejak kecil. Jadi suka banget seni, bukan hanya seni lukis, menari, menyanyi. Tapi seiring bertambahnya waktu, kerja segala macam, udah gak melukis lagi. Nanti setelah resign dari perbankan, baru aktif lagi melukis.
0: Dan punya keberanian untuk mengambil tekad bulat untuk dipamerkan lukisannya di tahun 2026. Itu gokil. Bener. Sih. Jadi kira-kira sejauh ini udah ada berapa lukisan yang bisa dibilang berhasil kamu buat? Di luar dari untuk memoir gitu ya.
1: Banyak sudah lumayan banyak. Lebih dari 50 bisa belum banyak sih kalau itu masih.
0: Oh, kalau dari point of view-nya seniman itu masih dikit.
1: Bagaimana? Dikit.
0: Tapi seru-seru yang mana juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin kamu justru bisa self development gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi belajar. Bisa dibilang mengerjakan sesuatu hal yang kamu sukai.
1: Iya,
0: tapi mungkin kayaknya beda kalau dari point of view-nya Vanessa. Kalau kamu ngelukis udah dari kapan?
2: Dari kecil juga.
0: Dari kecil juga. Iya. Sekarang kelihatannya masih bocil juga sih. Tapi sejujurnya ini juga bukan kali pertama kamu kan di bidang exhibition, terlebih khusus untuk lukisan. Iya, betul. Jadi pengalaman kamu udah kemana aja sebelum ke memoir ini gitu?
2: Jadi dulu aku pernah sempat terjun ke dunia lukis-lukis, seni, terus sempat juga hilang karena aku pernah kerja di bar, jadi barista.
0: Oh,
2: itu sempat kayak 2-3 tahun nggak pegang, jarang sekali lukis, memang jarang sekali ngelukis.
0: Hektik banget.
2: Sampai
0: juga ya.
2: Hilang di dunia. Tapi terus 2 tahun lalu aku berhenti. Jadi fokus ke seni-seni aja.
0: Oke. Kalau mau?
3: Apa ya? Apa pertanyaannya?
0: Untuk exhibition gitu.
3: Oke.
0: Secara specifically kira-kira kamu kan udah cukup sering gitu ya. Kan juga terjun untuk ngedirect sebuah exhibition, apakah ini kali pertama buat kamu atau?
3: Oke. Kalau direct ini kedua.
0: Okay.
3: Gitu. Kalau di sebenarnya ada tiga, cuma kalau lebih apa skala lebih proper ya mungkin bisa dibilang itu dua dengan ini begitu. Selain itu ya lebih ke eksibisi yang berbasis komunitas. Cuma mungkin kalau di ekosistem seni rupa biasanya untuk secara teknis biasa memang beda lah, misalnya ada kurang proper lah begitu. Apalagi ini mungkin kalau konteks di Manado memang bisa dibilang kalau untuk pameran yang secara overall itu proper memang harus dibilang ya memang masih kurang begitu.
0: Jadi untuk memoir kali ini juga kamu yang ngederek semuanya, ngurusin semuanya sendiri atau?
3: Nah. Kebetulan di Home Art Home Creator per pameran ini itu ada 5 orang. Dari kita sebagai exhibition director, terus ada Owen Pangela. Shout out buat Owen sebagai kurator. Owen itu yang kurasi, yang dampingi semua dari proses orang bertiga PKR-nya masih jadi sketsa.
0: Okay.
3: Sampai akhirnya jadi di kanvas yang nantinya juga di display itu Owen yang kurator, yang dampingi.
0: Keren Owen. Jadi jangan ngonikira teman produa hanya ini.
3: Iya, betul.
0: Persiapannya juga
3: betul.
0: Komplit betul. Gitu.
3: Selain Owen ada Lutfi sebagai tim artistic director, ada Andre line production dengan ada Andro production design. 5 orang, 5 orang loh dengan kita.
0: Jadi 5 orang ini jadi otak dari memoir gitu
3: tuh. Yes, betul.
0: Tapi secara garis besarnya nih, kira-kira hal apa aja yang nantinya bakalan disuguhkan untuk memoir?
3: Oke. Kalau mungkin kalau mau cerita sedikit banyak, tadinya kan pameran ini yang belum sempat diceritakan, tadinya pameran ini pameran duo dulu sebelum akhirnya berkembang jadi pameran trio, ya. Tadinya pameran duo, ya duo yang awalnya duo itu ini mereka berdua ini dulu,
0: gitu dah.
3: Yes, kita sounding dulu ke Kak Nena, terus ke Vanessa. Di tengah persiapan akhirnya karena dengan Jade juga kebetulan lagi masifnya orang pameran sama-sama. Berapa bulan lalu juga sempat residensi sama-sama, akhirnya menarik nih begitu dah. Okay. Dengan lagi-lagi dengan premis yang cukup baru untuk di Sulu terutama di Manado, pameran duo atau trio terus tiga-tiganya perupa perempuan itu baru.
0: Oh.
3: Yes, begitu. Okay. Apalagi trio ya begitu. Jade juga siap, dia respon itu dengan waktu yang bisa dibilang relatif terbatas. Mm-hmm. Akhirnya oke, ini mumpung secara persiapan belum terlalu jauh, jadi terang-terang bulatkan jadi pameran trio. Okay. Betul. Nah, kalau mungkin apa yang nantinya terang suguhkan selain core-nya itu pameran dua dimensi, itu lukis, terus ada tiga dimensi. Selain itu ada beberapa set program, ada workshop, ada satu workshop kerjasama dengan Utara Art Space.
0: Oke. Okay.
3: Yang kebetulan ini Vanessa jadi salah satu miss di Utara Art Space. Okay. Jadi tutor di situ. Ada salah satu workshop, terus ada dua talks, artist talks dengan creative talks. Mm-hmm. Dan ada satu eksperimental seri fotografi di dalam. Seri fotografi itu nantinya akan terang display sekitar kurang lebih 15 foto dari Doran 3 begitu. Alright. Foto betul, tapi bukan pameran fotografi konvensional begitu dong. Maksudnya foto yang memang sangat raw lah begitu dong, foto kembali lagi dengan memori tadi dong begitu. Itu sih pameran berjalan sangat-sangat minimalis sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dibilang cukup baru begitu.
0: Iya. Dan sayang aja kalau dilewatin gitu.
3: Ya harusnya teman-teman datang.
0: Betul. Jadi kalau dari point of view-nya para seniman-senimannya yang nantinya juga karya seninya bakalan dipamerkan, apa aja yang bakalan kalian suguhkan? Jadi let's say ini kayaknya juga bakalan jadi spoiler gitu ya. Yang mana jadi seperti latar belakang setiap karya yang bakalan kalian yang udah kalian ciptakan yang nantinya juga bakalan dipamerkan gitu ya. Apakah berangkat dari pengalaman pribadi kalian semua atau mungkin social experience yang kalian temukan di sekitar gitu terkait dengan memoir ini?
3: Boleh, nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa.
1: Oke. Kalau dari kita pribadi yang nanti akan dipamerkan atau di share itu karya-karya, sebenarnya dasarnya karya kita itu adalah perjalanan iman kita pribadi. Perjalanan iman, perjalanan kehidupan, memori-memori masa kecil gitu, seperti itu. Dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan gitu. Jadi kita banyak angkat juga tentang mental health, karya-karya tentang mental health, tentang iman, seperti itu. Jadi nanti kita berharap orang-orang yang punya pengalaman yang sama itu bisa melihat karya itu dan jadi berkat aja buat mereka.
0: Keren. Jadi ini boleh di-spill gak sih berapa karya yang bakalan ditampilin? Itu kayaknya bakal jadi surprise. tapi kalau dari Nena dulu nih ya, Vanessa kamu siap-siap, sini kamu. Ada nggak?
3: Kalau apa angka pastinya ya mungkin nanti teman-teman datang langsung. Cuma ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 karya.
0: Oke. Tapi kalau dari point of view-nya Nena, dari pengerjaan kamu ada nggak salah satu atau mungkin dua? Sekitar berapa atau bahkan semuanya mungkin bisa diceritain, ada yang paling bisa dibilang paling susah atau
1: jujur
0: ada
1: waktu Wah, oh, susah dari teknisnya atau dari semuanya?
3: Ya, prosesnya ya.
1: Betul-betul. Semuanya dari proses penggarapan, semuanya itu mix, campur aduk perasaannya. Karena memang mengangkat memori-memori yang sangat melekat gitu dalam kehidupan. Dan memori-memori yang jujur kita waktu bikin karya itu sempat bilang Pak Maul kan sebikin manangis ini loh.
0: Oh, seberat itu Maul bayangin.
1: Coba memori-memori, tapi kita bersyukur gitu. Dengan ini kita bisa eksplor lebih banyak teknik juga, tapi secara juga bagaimana mengekspresikan emosi itu dalam bentuk karya. Seperti itu. Jadi luar biasa.
0: Wow. Ego gil sih. Kalau dari Vanessa, Vanessa, your turn.
2: Kalau dari aku sendiri, kalau dari kita sendiri itu mungkin tidak se kayak se mengubah hati kayak Kak Nena punya itu kayak. Kalau kita lebih ke pengalaman-pengalaman pribadi sih kayak mungkin dari kita pikiran terus kita bikin karya begitu yang menyampaikan tapi isi pikiran atau mungkin perasaan yang dialami saat itu terus kita suka bikin karya mungkin kita bikin apa gitu dalam karya itu jadi tapi kalau mau bilang soal mental health juga ada di pesan-pesan dari karya-karya kita sendiri tapi itu loh.
0: Cuma kalau yang paling bisa dibilang tingkat kesulitannya paling tinggi
2: jujur li
3: gimana
0: aja
3: dengan proses kurasi yang yang cukup
2: ketat. ada lumayan
0: itu juga kayaknya bakal jadi salah satu hal yang cukup seru untuk dibahas.
2: Benar. Ada karya terakhir itu yang kita Kak, rumah cuma ide-ide aja sih sebenarnya. Mau tambah, mau suka tambah satu karya itu terjadi kayak enggak tiba-tiba aja sih. Kayak tiba-tiba ada pengalaman terus terinspirasi buat karya seperti itu yang mengekspresikan perasaan dan kayak waktu itu.
0: Wow, itu sih. Tapi kalau dari point of view-nya Maul juga beda gitu ya. Kayak yang tadi udah dibocorin proses kurasi.
2: Iya, ya, tambah singkat lagi ini terus bikin cepat.
0: Gimana tuh ceritanya Maul? Sampai bisa dibilang salah satu tahap yang cukup rumit ya.
3: Betul. Bahkan misalnya dari proses development awal memoir sampai mungkin 2 minggu berjalan. Tidak ada hal kompleks, tidak ada kerumitan, bahkan tidak ada drama sampai akhirnya kuratorial ini membuat drama gitu.
0: Siapa kah oknum itu?
3: Namanya tadi kan sudah disebut ya. Jadi apa sih memang betul? Kebetulan selain Owen yang memang jadi kurator, kita juga bantulah begitu dan semua teman-teman PKR juga kita respon. Di momen waktu kita minta teman-teman foto yang nanti mau jadi seri fotografi itu. Nah, seri fotografinya kan judulnya ini pada ingatan-ingatan kami yang masih tersisa di sana begitu. Di situ kan Nena memang cukup emosional lah gitu lah karena harus membongkar arsip-arsip lamanya gitu. Arsip-arsip pernikahannya, arsip-arsip masa kuliahnya, arsip-arsip bagaimana awal dia menyanyi di gereja begitu dan terus memang dari Owen cukup ketat dengan selain dengan latar belakang akademiknya yang cukup kuat soal seni rupa. Gimana Owen dengan orang berempat orang mau coba tanamkan mungkin ini yang jadi poin plus bagaimana pameran ini mungkin cukup minimalis cuma ada beberapa hal yang tetap orang coba pertahankan. Salah satunya adalah di Sulut atau dalam hal ini di Manado masih banyak yang menganggap pameran itu cuma sekadar pajang karya. Begitu dah. Itu pun yang selalu terpertimbangkan kalau mau pilih lokasi misalnya kan. Begitu dah. Misalnya kalau orang harus mau pakai di coffee shop, apakah coffee shop ini memungkinkan gitu. Nah, itu biasanya sering terjadi lah misalnya untuk teman-teman seniman atau pelukis itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Jadi bagaimana ini tetap nantinya ada edukasi di dalamnya. Jadi proses kurasi tadi memang orang coba buat cukup ketat. Karya ini apakah media ini boleh bertahan lama sejauh mana dan begitu dan nantinya kalau misalnya ada kolektor yang nanti mau membeli misalnya satu karya apakah secara ketahanan media ini cukup teknis ya sebenarnya. Apakah bisa bertahan lama? Terus selain itu secara narasi juga orang coba tekankan kayak ke Vanessa setiap kali garap satu karya narasinya ini mesti pertanggungjawabkan begitu kan. Karena nantinya ini juga kan semacam presentasi juga kan. Presentasi. Jadi dari proses development karya sampai akhirnya apakah karya ini siap dan layak orang pamerkan, itu yang memang jadi PR juga buat orang gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Yang sejujurnya juga bisa dibilang sampai dengan hari ini apakah semuanya persiapannya udah 100% selesai?
3: Kalau untuk karya sudah. Ya.
0: Okay.
3: Karya sudah.
0: Untuk karya.
3: Ya.
0: Kalau untuk lain.
3: Untuk karya. Mengerti sudah ada berapa kali itu sudah. Untuk yang lainnya ya masih sementara proses begitu. Teknis layout dan dalam ruangan itu masih sementara proses.
0: Sementara
3: gitu.
0: Di proses. Ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi nantinya.
3: Betul.
0: Dan juga jadi ya without any further ado abis ini kita bakal langsung straight to the point kapan ini bakal digelar, di mana bakalan digelar. Jadi jangan sampai lupa. Kalau mungkin kamu juga punya pertanyaan untuk Nena, untuk Maul dan juga untuk Vanessa, jangan sampai lupa untuk kasih tahu sekarang juga di 0851 9889797 dan tetap di Magota Sore Ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Gaya jujurly penasaran yang mana tadi juga sebenarnya udah dijelasin yang mulai dari tingkat-tingkat kesulitan yang ada, gimana kalian bisa puter otak sampai bisa dibilang juga menghasilkan karya-karya yang benar-benar bikin semua orang terkagum-kagum gitu ya. Tapi ketika kalian ngeliatin perkembangan seni rupa di Manado sekarang ini, kira-kira kayak gimana tuh? Apakah ada hal-hal tertentu yang bikin kalian pengen stay atau justru bikin kalian sudah justru kan kita di sini, kayaknya kita ini bukan tape-tama deh. Apakah pernah ada di posisi itu atau mungkin enggak? Boleh diceritain saat ini. Kita ke Kak Nena.
1: Karena sebenarnya kita bilang tadi masih cukup baru ya, dari tahun 2023 sebenarnya berkarya di Manado. Jadi untuk pemikiran seperti itu sih kita jujur gak ada untuk sekarang. Karena kita melihat optimis gitu, dunia seni di Manado gitu. Apalagi dengan adanya orang-orang ini, seniman-seniman yang sudah lebih dulu ada, dan orang-orang yang mau membangkitkan seni, yang antusiasnya menurut kita sangat luar biasa. Ketika kita melihat anak-anak muda, orang kebanyakan ini Gen Z, itu luar biasa menurut kita gitu. Dan kita yang generasi milenial gitu, wah ini keren banget sih gitu. Meskipun jadi dalam skala kecil sekarang, kita percaya langkah kecil itu akan jadi besar ke depannya gitu. Kalau orang setia, betul sih, dengan hal-hal kecil. Jadi menurut kita sih ke depannya kita optimis dan melihat ada gebrakan yang luar biasa nanti. Gitu di dunia seni dimulai dari langkah-langkah kecil.
0: Langkah-langkah kecil dan tetap optimis gitu.
1: Benar.
0: Plus konsisten.
1: Konsisten. Satu lagi teman-teman semua seniman harus sama-sama gitu bergerak untuk Kota Manado, maju sama-sama gitu, kesatuan gitu. Saling support.
0: Tapi kalau dari Mama sendiri, kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa dibilang jadi tantangan untuk industri seni, terlebih khusus untuk seni rupa gitu yang ada di Manado dan Sulawesi Utara?
2: Tantangan pasti ada begitu dong, apalagi di Sulut di Manado ya masih sering, kalau sampai dengan hari ini kita komunikasi dengan teman-teman seniman di luar begitu, di luar-luar kota, di luar daerah ya kan, masih sering disebut torang-torang itu seniman daerah toh, begitu dong, masih sampai sekarang toh. Uni-uni yang di seniman daerah mesti konsisten kok begitu ya, dengan belum bisa itu dihilangkan. Cuma kalau tantangan masih ada kan, dengan kita pikir sih itu yang menjadi bahan bakar justru buat orang begitu dong. Dengan selama ini sih bukan lagi cuma hobi, cuma so passion lah begitu dong. Terasa sih ya mumpung masih enjoy, dengan masih ada kesempatan, dengan masih bisa lah untuk mau siasati, ya semoga masih bisa bertahan lah begitu dah. Karena terasa penting juga toh, ini juga for bagaimana ekosistem ke depan.
0: Kalau dari Vanessa?
3: Dari kita sih ini pameran seni yang muncul di Manado ini,
0: betul,
3: itu jadi kayak pembuka yang jalan di mana orang seni itu lebih terekspos di Manado ini. Ada banyak sekali orang yang kita lihat tuh berbakat bakat seni dan yang kita lihat karya itu so bagus-bagus tapi enggak terekspos. Jadi dari menurut kita ini pameran memoir ini kayak jadi pembuka dan jalan bahwa kedepannya akan lebih banyak ada pameran-pameran lagi buat anak-anak muda tuh pun yang setua dan dorong karya-karya yang belum diketahui oleh orang-orang.
0: Jadi PR juga buat teman-teman home art.
3: Benar, ya, ayo kita support home art.
0: Tapi emang gitu ya teman Pro2, jadi kita emang harus saling support juga. Harus cari komunitas dengan orang-orang yang punya interest yang sama gitu. Tapi sebelum kita juga waktu kita udah hampir habis, makin hari makin mepet. Jadi kita bakal bacain pertanyaan teman Pro2 juga yang udah masuk. Ada Neta, ini gak di-spill, dari Manado, Gorontalo apa tahunnya, yang katanya lagi dengerin di jalan. Mau nanya, apa bayar kalau pergi ke pamerannya?
4: Belum sempat kasih.
0: Jadi lanjut, ada Brigita juga yang udah gabung. Halo Karya dan juga guys, mau nanya kalau jadi mau nanya kalau mau jadi kayak kakak-kakak yang melukis ini gimana kang mulainya? Dari Brigita. Ini nggak di-spill juga dari Manado, Gorontalo apa tahunnya?

0: Terus udah gitu juga ada dari Rido di Paldo. Menurut Ngoni susah nggak sih jadi seniman di Manado? Oke, okay. Kita mau jawab dari yang pertama dulu kali ya. Dari pertanyaan Neta lagi dengerin di jalan katanya. Okay, apakah orang mesti mau bayar kalau mau pergi?
1: Tadi niatnya ini mungkin mau jelaskan sekalian dengan semua rangkaian ya. Mungkin boleh sekalian langsung jawab sekarang. Ini sebenarnya jadi salah satu bagian apa ya? Lagi-lagi edukasi juga yang torang mau share ke teman-teman. Dalam hal ini kita lihat ada beberapa hal yang jadi kabar baik lah untuk ekosistem kesenian secara umum begitu, bukan cuma pameran. Bagaimana kita datang di pentas teater, di acara musik misalnya begitu. Manado yang dulunya agak berat dengan, bahkan saya bisa bilang, mungkin mohon maaf kita mesti bilang, dulu Manado agak alergi dengan tiketing. Kita mesti dengan berat hati kita mesti bilang, berapa tahun terakhir, saya enggak masalah deh, misalnya tiketing begitu dong, begitu dong. Dari audiensnya atau dari pengunjungnya ada rasa terpanggil untuk mengeluarkan sekian toh untuk datang mengapresiasi dari penggagas atau senimannya itu juga ya, mungkin enggak secara signifikan itu membantu atau gimana, cuma ada hal-hal yang torang coba rubah di mindset begitu.
0: Betul.
1: Ketika torang mau mempertahankan hal-hal begini, ada juga yang perlu torang keluarkan begitu dan nah, balik ke tadi, di pameran ini torang buat HTM begitu. HTM itu 15.000 terbuka untuk umum. Torang buka ruang nyaman untuk semua orang, ruang nyaman untuk perempuan, di sini all gender panel semua tanpa diskriminasi dan gitu. Siapapun dari semua kalangan itu tadi. Torang buka pintu selebar-lebarnya. Pameran 1 minggu. Begitu teman-teman juga enggak cuma nikmati ruang pamer, karya dalam ruang pamer, teman-teman juga bisa nikmati workshop artis talks tadi dengan creative talks. Okay. Untuk workshop dengan 2 talks itu free.
0: Oke.
1: Free. Okay. Jadi untuk tiketnya hanya berlaku untuk masuk ke area ruang pamer.
0: Yeah. Oke, sip. Kayaknya langsung aja di spill gitu ya timeline-nya nanti.
2: Okay. Yeah, yeah.
0: Sekaligus event ini bakal digelar kapan?
1: Okay.
0: Sampai ke puncaknya.
1: Oke. Jadi teman-teman mungkin yang dengar, pameran dimulai besok. Besok dari jam 6 sore, venue-nya di TV's Headquarter, Vikala. Bisa dicari di Google Maps. TV's Headquarter, Vikala. Itu boleh teman-teman lihat di Google Maps. Pamerannya berjalan seminggu dari besok, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28. Itu terus di tengah jalannya pameran reguler ada tadi program-program yang sempat disebut, ada workshop dengan workshop menggambar bentuk dengan Ultra Space, terus ada artist talks yang nantinya terus akan bahas soal bagaimana teman-teman mau coba memilih dan memilah material medium, bagaimana apa yang terus pakai ini tuh lebih ke sharing ya sebenarnya. Terus ada satu creative talks terakhir yang membahas soal bagaimana pentingnya personal branding untuk visual artist dan perupa di era digital. Gitu.
0: Komplit banget. Jadi thank you ya buat Mau, buat Nena dan juga Vanessa yang udah main ke Pro 2 FM. Ya, shout out juga buat Jade yang juga jadi bagian dari project yang satu ini. Jadi yang paling pasti jangan sampai lupa besok ya, yang bakalan menyaksikan semua karya-karya yang bakalan ditampilkan. Kalaupun gak punya waktu besok, tenang aja, pameran ini bakal stay seminggu. Jadi yang paling pasti jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dapetin di mana?
1: Di Instagram Home Art Home Creator.
0: Okay. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah nemenin keseruan kita di sepanjang sore hari ini, dari Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Yang tentu saja kita bakal ketemu lagi nanti teman Pro 2 seperti biasa di setiap hari Jumat jam 4 sampai dengan 5 sore di Magota Sore Ceria. Bye bye.

0: Okay, teman Pro 2, tadi sudah kamu ikuti sore ceria Magota berjaringan dari Pro 2 dari Manado. Dan sekarang kita kembali ke Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu barengan Saleh, kita bakalan ngebahas something yang lagi pada viral nih teman Pro 2 di trending topik Pro 2. Nanti bakal aku bocorin buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2.

Kamu dengerin lagunya India, kami khawatir kawan. Untuk saat ini teman Pro 2 aku khawatir ya, kalau ada di antara kamu yang kececeran ya namanya duit atau juga barang belanjaan nih teman Pro 2. Atau enggak, apa ya, enggak fokus pada saat ngelakuin transfer, tiba-tiba salah transfer teman Pro 2. Bayangin aja, kamu lagi jadi driver COD nih ya, tiba-tiba handphone kamu bunyi ada transfer masuk 92 juta rupiah. Bukan hadiah, bukan bonus, tapi salah transfer dari pelanggan. Pasti kaget setengah mati kan? Senang? Pasti. Tapi setelah itu panik gitu ya. Uang sebanyak itu bukan milik kamu. Dan yang lebih parah lagi, kalau sampai dipakai, kamu bisa berurusan dengan yang namanya hukum. Kasus ini lagi viral di medsos sih, teman Pro 2. Seorang pelanggan COD salah transfer 92 juta ke drivernya. Yang bikin tambah seru, uang yang diterima driver cuman 91.999.000. Ya, selisih 1.000 rupiah diduga biaya admin. Kena admin juga, kirain cuma kena pajak gitu kan. Tapi pertanyaan besarnya, kalau kamu dapat uang salah transfer, apa yang harus kamu lakuin dan apa resikonya kalau kamu pakai uang itu? Nah, gitu dia teman Pro 2. Pertanyaan aku juga sempat aku upload juga di Instagram kita. Pernah enggak sih kamu nemuin barang atau juga duit di jalan yang tercecer gitu ya, milik orang lain, terus kamunya bingung mau dikembalikan kemana nih? Atau jadi milik kamu juga. Kayak gitu. Kasih tahu kan ya di Instagram kita @pro2_gorontalo. @pro2_gorontalo. Di WhatsApp juga 0811-43002 nya 3 kali. Sama 0812-15924. Ada memori nih di masa-masa SMA waktu itu ya. Masih zaman-zaman naik sepeda. Gitu teman Pro 2. Pernah nemuin duit ya. Di salah satu jalan. Terus di situ ada kartu nama dong. Bukan kartu nama sih sebenarnya. Kayak buku telepon lipat gitu ya. Terus ada alamat lengkapnya. Lebih lengkapnya lagi nanti bakal aku bocorin buat kamu ya. Kita bakal have fun untuk di jam aku hari ini. Dapat 3 ya, teman-teman 2. Sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Udah mulai aja nih teman Pro 2. Masih tentang yang namanya lagi pada viral ya, 92 juta salah transfer nih. Kalau misalnya kita salah transfer kayak gitu terus gak dikembalikan, teman Pro 2 dari sisi hukum jawabannya tegas ya, wajib dikembalikan. Menurut pasal 1360 KUH Perdata nih, nasabah yang menerima dana dari kesalahan transfer harus mengembalikannya. Ini bukan soal moral, ini soal hukum teman Pro 2. Terus apa yang terjadi kalau misalnya uang itu gak dikembalikan, ada dua konsekuensi hukum yang bisa menimpa nih teman Pro 2. Pertama, jeratan pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana. Ada loh pasalnya. Seseorang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kedua, jeratan pasal 372 KUHP. Penggelapan, kalau bank sudah meminta kembali tapi tetap nggak dikembalikan, bisa dituntut dengan pasal penggelapan. Intinya bukan cuma dosa, tapi juga pidana, teman Pro 2 ya. Jadi uang salah transfer itu bukan rezeki nomplok ya, tapi potensi petaka kalau asal dipakai gitu loh. Aku cuma heran aja, yang korupsi gimana ya? Itu bukan rezeki nomploknya kalian.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tiger.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya Muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya siapa? Anmes, jangan takdirku. Ini mic-nya kenapa? Aduh, teman berdua gimana kalau kamu enggak tahu ya kalau uang yang salah transfer pada saat kamu lagi pada pesan COD atau gimana gitu misalnya ya. Tiba-tiba dapat transferan 92 juta dari orang yang enggak dikenal terus kamu pakai karena kamu pikir itu kiriman dari Yang Maha Kuasa yang lagi pengen senengin kamu gitu kan, keluarga atau juga hadiah gitu kan. Di sinilah pentingnya unsur kesengajaan. Pakar hukum menjelaskan untuk kena pasal 85 harus ada unsur sengaja. Menguasai dan mengakui sebagai miliknya padahal tahu atau juga patut tahu itu bukan haknya dia. Balik lagi ke apa namanya tadi? Korupsi ya, sempat disenggol gitu ya. Jadi kalau kamu benar-benar enggak tahu dan juga segera ngelapor gitu ke bank setelah sadar, kamu bisa selamat dari jeratan pidana. Tapi tetap aja uang itu harus dikembalikan ya. Yang harus kamu lakukan kalau dapat salah transfer nih, jangan panik satu, tapi jangan senang dulu ya. Jangan pakai uangnya, biarkan di rekening ya, diam-diam baik gitu kan. Laporkan ke bank penerima.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada untuk saat ini, tepat di pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah, kita beri sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa salat duha itu adalah salatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyah sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2, Gorontalo.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering ya?
3: Sering. Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu. Ada hasrat-hasrat ingin dinotis gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu gak mesti gitu ya. Nah, itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya, gitu. Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia gitu.
1: Euforia.
3: Ya.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Membara, tidak bisa tersalah sedikit kan?
4: Ya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu dengerin lagunya Dermot Kennedy teman kedua from the album Songs of Thunder with Kiss Me. Sekarang udah pukul 18:52 waktu Indonesia Tengah teman kedua. Masih terus barengan di sini untuk yang namanya trending topic pro 2. Tadi kita sempat ngobrolin soal yang namanya duit yang salah transfer ya karena COD-an. 92.000 ditransfernya 92 juta teman pro 2. Kasus driver COD ini juga jadi pengingat buat kita semua ya. Di era digital uang bisa datang dan juga pergi dalam sekejap. Tapi tanggung jawab hukum itu tetap ada juga sih sebenarnya. Uang 92 juta itu mungkin jumlah yang besar ya, tapi lebih besar lagi resiko hukum kalau sampai dipakai gitu kan. Denda 5 miliar rupiah atau penjara 5 tahun, mana yang lebih berat nih teman pro 2. Salah transfer bukan rezeki nomplok ya, tapi ujian kejujuran buat kita nih. Kalau kamu dapat uang yang bukan hak kamu, jangan ragu kembalikan, karena kejujuran itu berat di awal tapi ringan di akhir. Sebaliknya ya teman pro 2, mengambil hak orang lain itu enak di awal tapi berat di akhir, apalagi kalau misalnya sudah berurusan dengan namanya hukum. Oke, okay? Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune. Sekarang udah pukul 18:54 waktu Indonesia Tengah. Aku selesain aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Pamit dari ruang dengar teman pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.
4: Saatnya info Produ orang Andrian untuk malam ini. Pascal Wehrlein kunci gelar juara dunia Formula E usai balapan London E-Prix. Zibinis di posisi ke-14 secara keseluruhan. Wehrlein itu masih menduduki puncak klasemen. Meski juga gak dapat poin, hasil itu sudah cukup buat mengantarkan Wehrlein menjadi juara dunia Formula E 2026. Kabar berikut masih dari Formula, tapi kali ini ke Formula One. Isak Hadjar dipastikan absen dari Grand Prix Belanda. Di Zandvoort, lansir Formula One, Hadjar dilaporin mengalami cedera pergelangan tangan saat menjalani latihan tinju selama jeda musim panas. Selain Lawson juga ditunjuk sebagai pengganti sementara Red Bull bersama Max Verstappen. Kursi Lawson di Racing Bulls itu akan diisi Yuki Tsunoda yang saat ini berstatus pembalap cadangan tim tersebut. Terakhir, Williams mengumumkan perpanjangan kontrak pembalap Alex Albon hingga 2027. Albon akan melanjutkan kiprahnya dengan Williams setelah bergabung pada musim 2022. Albon bergabung dengan Williams setelah menjalani satu musim sebagai pembalap cadangan Red Bull pada 2021. Sekian info Produ yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: ذاتil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nomor 2. Finally bisa nemenin kamu di malam hari ini nomor 2 ya. Setelah beberapa hari yang lalu aku udah lama kayaknya gak siaran malam. Nah untuk hari ini kesempatan buat nemenin kamu di malam hari ini guys, di hari Jumat ya, malam Sabtu menuju weekend. Wah mantap gila. Pokoknya kita seru-seruan malam hari ini sampai nanti jam 12 malam. Stay with me bareng Ibrahim Rian. Stay close.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar.

Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo nomor 2. Guys, di malam ini ya Rian juga cuman mau ingetin sih, kalau yang nanti mau keluar rumah, mau nongkrong atau sekedar mau membeli kebutuhan, baik itu kebutuhan rumah atau kebutuhan kerja kamu, nah ini baiknya menggunakan pakaian-pakaian yang tebal ya, karena emang beberapa hari belakangan ini ketika malam tuh wah dingin, dinginnya dingin pol coy. Siang panas sekali, malam dingin sekali coy. Nah jadi cuman mau ingatkan aja teman dua ya, untuk menggunakan pakaian-pakaian tebal biar gak kedinginan saya ya. Apalagi yang mau nongkrong-nongkrongan di apa street food, nah itu kan biasanya nggak ada apa namanya, nggak ada atap. Nah jadi baiknya dipersiapkan dirinya biar nggak kedinginan tuh berdua. Kalau yang satu ini kedinginan dan juga mungkin masuk angin apa gitu dia ya, bisa-bisanya dia main bola lagi coy setelah dia sudah pensiun, padahal dari tahun 2018 lama loh dia pensiun. Nah kabarnya mau main bola lagi. Di usia 46 tahun Ronaldinho resmi kembali bermain sepak bola profesional coy, dan sudah menandatangani kontrak bersama Ravenna FC, klub Italia Casa 3. Dan usut punya usut, Ronaldinho gak cuma jadi pemain di situ, dia juga mengang saham bos. Jadi ini apa definisi bos main bola, maksudnya si bos ikutan jadi main pro 2. Wah bisa-bisanya ya. Jadi dalam kesempatan tersebut Ronaldinho diperkenalkan mengenakan nomor punggung 10, dan mengenai kondisinya saat ini dia bilang kalau dia merasa baik dan siap buat tampil. Wih. Nah manajemen klub juga memastikan kapan Ronaldinho akan menjalani debutnya. Wakil Presiden Ravenna FC Arya Dobraida itu bilang kalau Ronaldinho akan didaftarin sebagai pemain coy. Sementara peluang bermainnya masih akan dilihat lebih lanjut, apakah dia bisa main apa enggak nih nomor 2. Welcome back legend and good luck.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

0: akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari makan, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak dia mau tarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

beberapa hari belakangan ini, pasca kita merayakan HUT RI 81 nih guys, berbarengan dengan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Nusantara atau di Indonesia atau Roa 2. Baru sih kemarin kita pray for NTT ya, setelah gempa bumi 7 skala Richter menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nah, yang paling baru nih di Kalimantan, ini juga all eyes on Kalimantan nomor 2 ya. Karena 627 titik panas terdeteksi di Kalimantan dalam 24 jam terakhir nomor 2. Kementerian Kehutanan mencatat 627 titik panas terdeteksi di Indonesia dalam 24 jam terakhir dengan jumlah terbanyak berada di Kalimantan Tengah. Tim gabungan yang terdiri dari Kemenhub, TNI, Polri, BNPB, dan BPBD juga terus melakukan upaya penanganan lewat pemadaman darat dan udara, termasuk waterbombing Tempur 2. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh BMKG dan BNPB di Riau. Berdasarkan pantauan kualitas udara, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kategori baik sampai dengan sedang. Tapi sejumlah titik di Kalimantan Tengah terdeteksi masuk kategori sangat tidak sehat. Nah, masyarakat di sana juga diimbau untuk nggak ngelakuin pembakaran lahan serta segera laporin jika menemukan titik api atau asap yang mencurigakan. Hal ini tidak hanya memungkinkan terjadi di Kalimantan, tapi juga seluruh Indonesia karena kita tahu bersama ya, musim kemarau panjang ini masih berlangsung nomor 2. Jadi buat kita yang ada di Gorontalo, yuk kita sama-sama aware terhadap lingkungan nomor 2. Dan ya itu, kalaupun memang kita mau membakar sampah, jangan ditinggalin apinya. Kalau perlu stay sampai selesai membakar sampahnya nomor 2. Pokoknya stay safe buat kalian semua, dan sekali lagi pray for NTT dan pray for Kalimantan. Cepat sembuh semuanya.

Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tiba saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di seluruh Indonesia. Check it out.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita. Ya, baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811-800-105. Atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian maksudnya kita masih tetap harus
0: kayak siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah? Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa?
1: Anjing.
0: Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Thai poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun itu kan. Daun keburu itu kan.
0: Oh wow. Emang sengaja di namain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius okay. Gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan. Ya,
1: dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada
0: ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Nah,
1: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang gitu ya. Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya. Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagunya dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva, Sandy, ya, terus itu ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa, gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Jadi butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Setahun
0: pas ya.
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya.
1: Tapi gue nggak promoin, nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music. Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini lagu seru.
1: Lagu dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, lumayan nih. Pas ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blar. Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mbak Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Oh, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Oh,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, nggak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Benar-benar gitu. kayak wasting time jatuhnya gitu kan, karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini nggak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu, beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix nggak akan bisa apa namanya, akan bisa pindah masing-masing gitu kan, udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Oke.
1: Okay. Lah gimana sih, misalnya lo ngebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu
1: ya.
0: Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin tinggi banget ya.
1: Okay,
0: tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Benar-benar.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue mesti nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah gak jalan, udah gak sama, prinsipnya gak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Sebenernya sih kan kadang kita suka, gue gak accept nih, gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya, atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Nekat beneran.
1: Ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya, kalau ini gitu. Jadi kayak, ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kan ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita nggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya. Benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita gak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, gak bisa. Karena kita gak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat
0: benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya?
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Nah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapet royalti. Gue berpikir iya juga. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa gak kayak kiasan, puitis gitu enggak ada.
1: Ya, ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya selalu puitis gitu kan enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Yeah. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Ya kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih? Dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh, kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue tadi gue lagi ngomong, ini cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget
0: ngomong. Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara semen akan sama, cuman ini lebih nge-pop.
1: Ini lebih nge-pop.
0: Lebih nge-pop aja. Dan
1: lebih nge-pop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya.
0: Okay, okay.
1: Ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, panjang. Kayak dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya, lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengen bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Karena satu si musisi satu ini dia emang

0: Lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Udah digibahin. Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana, jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu. Bener. Ya kan, pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke, setiap saat dia bisa.
1: Saat kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok ya. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance
0: gitu. Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: berisik ya. Awalnya ambience. Agak
1: pegang
0: dulu,
1: Pak. Pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih banget ya, sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Hartel itu. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Mariska. Thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses
1: banget.
0: Selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh

0: Pro 2 FM.
1: Yes, betul.
0: Senang hati aku bisa datang
1: kesini. Asik, nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP. Di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya, sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya, yang nekat terutama. Oke, okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.
2: Teman Pro 2, kamu saja baru ikutin Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Sekarang kembali ke Pro 2 FM Gorontalo bersama Ibrahim Ria.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk Pro 2. Balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo. Ibrahim Rian right here. Masih nemenin kamu di malam hari ini untuk Pro 2 ya. Siapa nih di sini yang harus lembur? Ya harusnya dari sore tadi udah pulang, cuman ya karena tuntutan pekerjaan buat kamu masih bertahan hingga sekarang di kantor masing-masing. Kalau ada coba dong acung tangan. Nah guys, malam hari ini selain Rian mau absen kamu yang lagi lembur, entah itu karena pekerjaan atau karena tugas rumah, kuliah atau tugas sekolah semua dua ya. Nah Rian juga lagi bingung ini, pengen banget menonton begitu. Karena nonton film terakhir itu seminggu yang lalu kalau gak salah, hari Kamis ya. Kamis lalu nonton Spider-Man. Nah sekarang kayak pengen nonton lagi begitu. Ya hitung-hitung buat killing time dan juga menyambut weekend ya. Tapi gak nonton pas lagi siaran sih, gak. Aman. Kerja kok ya. Nah guys, untuk itu ngomong-ngomong soal rekomendasi film, nah kayaknya malam ini atau mungkin besok gitu ya, insya Allah lagi pengen film ini, nonton film-film sedih begitu loh cuy, yang bikin nangis Bombay, yang kalau nonton harus ada tisu di samping biar buat ngelap air mata gitu ya, buat memek-memek bareng gitu. Nah, untuk itu di Jaga Malam kali ini, siapa tahu ada teman Pro 2 yang pengen banget membagikan film yang bikin nangis terbaik versi kamu atau menurut kamu gitu ya. Nah, kita tunggu nih malam hari ini teman Pro 2. Jadi kamu bisa bagiin ke Rian sekarang juga, film apa sih yang pernah bikin kamu nangis? Wah, boleh ya. Jadi film apa yang pernah bikin lo nangis nomor 2? Misal kayak tiba-tiba banjir air mata gitu. Padahal filmnya tadinya action ya. Tiba-tiba ada adegan yang bikin kamu nangis misalnya. Cuman kayak kecil kemungkinan film action bikin nangis gitu loh nomor 2. Tapi ada. Apa ya? Contoh film action yang bikin nangis itu apa Jarko? Film action tapi ada part yang bikin nangis. Hampir tidak ada ya. Sulit. Apa ya? Kayaknya tidak ada deh nomor 2. Angling Dharma. Aduh, film zaman kapan itu Jarko? Ya itu, pokoknya kecil kemungkinan film action bikin kamu nangis sih. Biasanya film drama, drama keluarga atau drama romance pasangan. Nah itu tuh film-film yang besar kemungkinannya bikin kita nangis gitu nomor 2. Nah jadi sekali lagi pertanyaannya di malam hari ini bisa kamu jawab dengan nada cinta ya. Karena Rian bertanya dengan nada dering ini. Jadi film apa sih yang pernah bikin lo nangis nomor 2? Bisa langsung kasih tau Rian ya di WhatsApp 0811 4300 0322, atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pula ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
4: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
3: Ja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

TNI, Tomorrow 2 by One Direction sudah membawa kita di jam 9 malam lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Cie, besok yang weekend mana nih suaranya Tomorrow 2? Yang ada agenda nih buat besok, mau menikmati akhir pekannya, kita doakan semoga lancar sampai di tujuan dengan selamat. Ada yang mungkin mau ke mana gitu, ke apa, road trip atau perjalanan jauh ya kan. Kita doakan yang terbaik lah buat teman Pro 2 semuanya ya. Nah, kita masih ngobrolin soal film apa sih yang pernah bikin kamu nangis teman Pro 2. Kalau aku, film yang waktu itu nangis kejer ya. How to make millions before grandma die. Sorry nih ya. Sudah sepanjang itu saya nyebutin judulnya tapi gak bikin nangis. Sorry. Kalau ada yang nonton itu sampai nangis gitu ya. Aduh Rian. Aku ngerti kenapa film itu gak bikin aku nangis gitu Rodwa. Sama halnya dengan Julio waktu itu aku dengar siarannya di salah satu stasiun radio ya. Julio pokoknya punya nama penyiarnya Julio, dia bilang gitu. Jadi si partner siarannya tuh bilang film yang bikin dia nangis tuh ya bukan si Julionya, kalau Julionya nangis, tapi yang partner siarannya saat itu bilang enggak nangis. Nah, dia kasih tahu alasannya, mungkin karena orang udah bilang kalau film itu sedih dan bikin nangis kejer gitu. Jadi kalau si Julio dia nangis, memang nangis kejer karena dia nonton premiernya guys. Jadi ya masih fresh sekali filmnya, nah dia nonton. Nah biasanya kata si partnernya, yang mungkin gak bikin orang nangis nonton film yang digadang-gadang bikin nangis tuh, ya itu karena udah dengar ceritanya, udah dengar apa ya, not spoiler, bukan, tapi lebih ke udah expect duluan gitu loh, kayak nonton harus nangis, ya gitu, jadi apa ya, jadi udah bisa ditebak lah gitu. Apa ya yang film yang bikin aku nangis? Aduh, aku mau ingat-ingat dulu dah teman berdua. Ada yang film waktu itu bikin aku nangis. Oh iya, Grave of Fireflies dari Studio Ghibli. Wah itu meskipun animasi guys, meskipun filmnya animasi gitu ya, tapi wah itu film sedih itu sih. Jadi ceritanya, sinopsisnya gitu ya, korban perang Jepang saat itu, lupa persis tahunnya kapan, cuman informasi yang beredar kan bukan informasi lagi, emang kenyataannya film itu diadaptasi dari kisah nyata. Jadi mereka anak dari tentara Jepang lah yang ikut perang, dan si anak ini ditinggal sama bokapnya. Bokapnya berperang tuh waktu itu. Nah, ketika udah gak balik lagi, terus kayak kalau gak salah nih ya, ibunya juga terbunuh apa meninggal gitu. Nah, tersisa dia dan adiknya ini, adiknya yang masih kecil. Dia juga saat itu masih seumuran ya 10 tahunan lah. Nah, adiknya ini baru 2 apa 3 tahun gitu, masih kecil lah. Ya gitu, terus mereka bertahan di situasi perang. Ya, cerita anak yatim piatu gitulah Tomorrow 2. Boleh kamu nonton filmnya. Dan itu bikin aku nangis serius. Tapi emang sebelumnya juga udah diceritain tuh sama temen. Jadi kayaknya kalau tidak diceritain,
kayaknya akan lebih nangis lagi itu. Cuman karena memang sudah diceritakan dan sudah expect duluan, ya mau gak mau harus nangis tuh di depannya kan. Kan udah direkomendasiin filmnya. Masa gak nangis? Gak, tapi serius emang bikin nangis filmnya Thor 2. Itu aku Grave of the Fireflies. Boleh dicek ya. Kalau kamu film apa yang pernah bikin kamu nangis?

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Podcast Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burn out sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk, jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita gak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya wes, Brodo balik lagi masih di Brodo FM, teman terbaik kamu. Jam 10 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam ya, sekali lagi buat teman Brodo yang malam ini lagi bersantai bersama keluarga atau bersama orang-orang terkasih, tersayang, sambil nyetel Brodo FM dan udah siap-siap nih mau nonton film yang bikin nangis. Kalau Rian tuh tadi ya, Grave of the Fireflies. Ini satu film yang menurutku sangat sangat-sangat menyedihkan lah teman Brodo ya. Kalau teman Brodo apa nih, coba kasih tahu Rian ya. Nah, kita juga punya nih 25 film rekomendasi yang bikin nangis ya. Jadi buat kamu yang tertarik sama film-film yang menguras emosi dan menguras air mata ya. Nanti kita akan kasih tahu juga nih beberapa film tersebut nomor 2. Nah, yang jelas sekarang kita mau tanya ke nomor 2, kira-kira kalau kamu sendiri film yang pernah bikin kamu nangis apa sih? Nah, biasa kalau misal nonton di bioskop tuh ya, pas udah scene-scene nangis. Ya gitu, suka dengar apa? Saut-saut orang lagi apa namanya? Lagi nangis. Sambil apa? Narik. Ya gitulah teman dua ya. Terus tiba-tiba pas nyala atau film selesai lampu menyala, mata udah merah tuh. Terus ditanya kenapa? Flu. Flu abis nangis.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

Yo wes Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Nah, buat kamu yang pengen nonton film yang sedih-sedih, yang bikin nangis gitu Tomorrow 2 ya, gak harus ditonton sekarang juga kok ya. Ntar kalau ada waktu luang atau memang pengen nonton sekarang juga gak apa-apa. Dari yang pertama ada Grave of the Fireflies. Nah, ini nih yang aku bilang tadi. Dia di urutan satu lagi. Film animasi Jepang karya Isao Takahata ya. Panjang lah sinopsisnya Tomorrow 2. Berikutnya ada Schindler atau Schindler List tahun 93. Forrest Gump. Nah, ini juga film yang aku walk out sih nonton film ini, cuman katanya bagus dan ya itu bikin nangis juga ternyata. Oke. Kita masukin ke apa? Daftar film yang harus ditonton ya. Karena kemarin malah walk out. Entah kenapa tiba-tiba di close windows-nya. Ada Life is Beautiful, kemudian Titanic juga masuk tuh Tomorrow 2. Ya Titanic boleh lah ya, drama yang selain menegangkan juga ada nangis-nangisnya. The Green Mile, ada A Walk to Remember. Nah, ini juga film yang oke sih menurutku ya. Wah, Dare You to Move banget gak tuh? Saya ingat banget sama soundtracknya dari lupa lagi dari You to Move, Switchfoot ya, gitulah Switchfoot kalau nggak salah. Dare You to Move, ada The Pianist, kemudian Million Dollar Baby, ada The Notebook, The Pursuit of Happiness. Nah, ini filmnya yang diambil dari kisah nyatanya Chris Gardner ya. Diperankan sama Jaden Smith dan juga bapaknya Will Smith. Ada PS I Love You tahun 2007 tuh Tomorrow 2. The Boy in the Striped Pyjamas, Marley and Me itu juga termasuk. Hachi A Dog's Tale. Nah, itu juga tuh. Ada film Up. Wah, ini juga film animasinya Pixar yang dikenal satu yang paling emosional ya dalam sejarah film animasi. Ada Dear John, The Help, About Time juga termasuk. Ada Lion, Wildlife, wah masih banyak lagi. The Marriage Story maksud kami ya. Itu tuh film-film sedih yang berhubungan sama keluarga. Kira-kira kalau kamu sendiri, film yang pernah bikin kamu nangis apa tuh Tomorrow 2? Coba kasih tahu Rian sekarang juga ya. Di Instagram @pro2_gorontalo kita masih tunggu. Jadi kira-kira ada yang mau ngasih tahu enggak? Nah, ini ada in.blue1 di Instagram katanya @cinta. Ayat-ayat cinta. Iya. Ini juga bikin nangis sih pas scene si siapa lupa lagi nama karakternya ya, cuman aktornya kan si Fedi Nuril, Rianti Katwijk, sama yang satunya lagi lupa, pokoknya itulah scene dimana dia menikahi si siapa yang beda agama itu loh, pas di rumah sakit tuh detik-detik terakhir, udah mau mau wafat keburu nikah dulu ya. Itu tuh Tomorrow 2. Ayat-ayat cinta dari in.blue1. Terima kasih buat in.blue. Buat yang lain coba ke storyan sekarang juga ya, di WhatsApp juga Instagram @pro2_gorontalo.

0: siapa?
1: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
0: Oh, banyak juga ya yang harus diingat.
1: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
0: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Gak semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: could tell you that I'll miss you.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
1: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Cassandra guys dengan Bukan Cinta Palsu. Sudah mengantar kita di 55 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 5 menit lagi menuju jam 11. Dan itu artinya tugas Rian buat nemenin kamu di malam ini sudah tuntas ya. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya guys. Ada Indot Blue tadi yang sudah ikutan gabung. Itu dia bilangnya apa namanya? Film ayat-ayat cinta ya, ayat-ayat cinta 2 tuh kata in dot blue 1 nomor 2. Jadi terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya guys yang sudah dengerin dari tadi pagi sampai dengan malam ini. Dan sekali lagi karena di luar berhubung cuacanya lagi dingin-dinginnya, ya kamu gak usah ikut-ikutan dingin kayak dia nomor 2 ya. Mari kita hangatkan badan ini dengan menggunakan jaket atau mungkin pakaian-pakaian yang tebal sekiranya buat bisa menangkal dingin yang udah dia dingin sama kamu, cuaca juga ikutan dingin, double-double dong jadinya ya. Yaudah kalau begitu, Rian pamit dulu ya guys. Tenang aja, abis ini masih ada jazz music selama kurang lebih sejam. Jadi tetap di Produ FM aja.

0: go anywhere.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Cita lele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

sudah seluruh mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tahun 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar kamu. Hingga malam nanti, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Ya. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Echo Anywhere.
1: Main lewat aja tuh motor, nggak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan, bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

baik kamu. Prodo FM. Selamat pagi teman Prodo 2 Info Prodo 2 barengan Sinia Nakol. Informasi pertama, Paris Saint-Germain mengubah jadwal pembuka Liga 1 menjadi laga tandang ke markas Rennes. Perubahan dilakukan sambil menunggu revisi jadwal pertandingan kandang mereka. Lansir dari laman PSG, jadwal diubah karena rumput Parc des Princes rusak akibat cuaca panas ekstrim. Liga Football Profesional mengambil keputusan melakukan inspeksi lapangan pada 19 Agustus 2026. PSG sebelumnya sempat menghadapi MU dalam laga pramusim 2 minggu lalu. Manajemen mengakui cuaca ekstrim merusak permukaan lapangan. Musim panas di Prancis dimulai Juli. Krisis lingkungan turut berdampak langsung terhadap penyelenggaraan berbagai ajang olahraga. Kondisi lapangan saat ini juga belum mampu menjamin keselamatan pemain. Perbaikan segera diperlukan sebelum pertandingan berlangsung kembali. PSG berpacu dengan waktu membenahi lapangan Parc des Princes. Lapangan harus layak sebelum menjamu AS Monaco pada 4 September.

menaklukkan FK Kauno Žalgiris 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa 2026-2027. Laga digelar di Tupras Stadium Jumat 21 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Oh Hyun-gyu membuka keunggulan pada menit ke-6 memanfaatkan umpan silang Ridvan Yilmaz. Michael Amir Murillo menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Dan di babak kedua, Orkun Kokcu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai pertandingan. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama di kompetisi resmi musim ini. Harry Kane menjadi pemilik sepatu emas 2026. Kapten timnas Inggris itu meraih penghargaan keduanya sepanjang karir profesional Eropa. Lansir dari laman Bayern Munchen, anugerah tersebut diberikan di FC Bayern Museum, Bayern Museum Allianz Arena Kamis 20 Agustus waktu setempat. Kane juga menjadi pencetak gol terbanyak Eropa untuk kedua kalinya. Kane pertama kali menerima sepatu emas pada musim 2023-2024. Saat itu Kane mencetak 30 gol Bundesliga pada musim pertamanya bersama Bayern Munchen, terbanyak di Eropa. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

92,4 Prado FM, Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Prado. Ada si Dada, aku yang nemenin kamu di Spada untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan aku bakal nemenin pagi kamu teman Prado sampai nanti di jam 10 pagi. So, terus pantengin Prado FM Gorontalo di mana aja. Baik itu di frekuensi 92,4 FM atau streaming kita RRI Digital.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Girl Group K-pop asal Indonesia Pink Dice resmi merilis single kedua bertajuk You Are The Only One di tanggal 21 Agustus 2026 kemarin, dan lagu ciptaan Haris Bataminudin atau Haris Master Vokal Indonesia itu mengusung cerita personal tentang perubahan dalam sebuah hubungan, menyusul juga kesuksesan single debut mereka Bully No Bully. Berbeda dari single sebelumnya yang mengangkat pesan keberanian melawan perundungan, You Are The Only One teman berdua menampilkan sisi Pink Dice yang lebih dewasa dan reflektif. Nah, lagu ini tuh ceritanya sebuah hubungan yang perlahan berubah, di mana kedua pihak itu menyadari kalau nggak semua hubungan itu harus terus berjalan sebagai pasangan romantis. Nah, pesan penerimaan diri ini tergambar jelas di bagian akhir lagu yang menegaskan kenyamanan menjadi diri sendiri adalah setelah memilih untuk tetap berteman. Nah, selain pesan tentang hubungan, single ini juga syarat tema self-love, ngajakin kita untuk menerima perubahan dan menemukan kembali kenyamanan bersama diri sendiri.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

Eris akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
3: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010. BlackBerry dong.
4: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry
4: kayaknya. Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
4: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
3: Yang pakai grup family.
2: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Ih, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Sudah.
2: Udah ya? Udah punya si kecil?
3: Sudah.
2: Usia berapa dianya?
3: Udah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Belum ya? Kan biasanya iya.
4: Anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
2: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
2: Oh, gitu.
3: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
2: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: 9.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 ada Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Gorontalo menggelar turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan ini selain rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, juga sekaligus ajang seleksi atlet persiapan ngadepin kejuaraan nasional yang bakal diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Kejuaraan catur juga diselenggarakan di Sekretariat Percasi Provinsi Gorontalo Sabtu 21 Agustus 2026. Turnamen ini juga jadi wadah untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menjaring pencatur atau pecatur potensial yang bakal dipersiapkan ngadepin kompetisi di tingkat yang lebih tinggi, kejuaraan nasional atau kejurnas. Tahun kedua, kabarnya ini dari Ketua Percasi Provinsi Gorontalo Benny Nento berharap seluruh atlet itu bisa memanfaatkan turnamen sebagai ajang untuk menambah pengalaman bertanding, mengasah strategi dan juga meningkatkan mental kompetisi.
1: It's the hot girl coach and Lisa.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu kan baru beli tas
2: 3 malah.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu,
2: dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: wala.
1: Yuk, ngumpul yuk. Tunian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
4: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
3: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara.

0: 2026 akan disampaikan oleh Prakirawan Arimi Pratiwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Lolo,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma

0: korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, tahun PA2 tanggal 22 Agustus 2026 itu diperingati sebagai Hari Cerita Rakyat. Coba bayangin dulu sebelum ada era scrolling TikTok berjam-jam atau nonton Netflix sampai subuh. Hiburan utama kita sebelum tidur ya didongengin cerita rakyat sama orang tua, kakek nenek, atau guru di sekolah. Nah kadang baca buku dongeng bergambar tipis yang dibeli di pasar kaget tahun PA2 dan jujur sering juga dongengnya dibumbui mitos-mitos lokal biar kita tuh nurut dan cepat tidur. Di IG-nya PA2, teman PA2 ada pollingan sama question box yang bisa kamu ikutin. Dimana di pollingan teman PA2, dongeng atau cerita rakyat apa yang paling nempel di ingatan kamu sampai sekarang? Suara dan Buaya teman PA2 atau Surabaya. Terus juga Danau Toba dan Ikan Mas, Bawang Merah Bawang Putih, atau Kancil Curimen Timun teman PA2. Atau Malin Kundang, atau yang lainnya bisa di spill teman PA2. Nah di question boxnya PA2 kita pengen dengar memori hangat dari kamu teman PA2. Siapa orang pertama yang sering dongengin cerita rakyat ke kamu waktu kecil? Langsung meluncur di IG-nya PA2 teman PA2 atau di line telepon 0812 1900924. WhatsApp juga boleh banget di 0811 433 000 222.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

Fitri Krimar dengan Forever Mine. Jihana dengan Fata Morgana. Yang terakhir tahun 2002 ada Polka Wars dengan Terbentur. Tahun 2002 tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Cerita Rakyat di Brazil, dan hari ini itu dikenal sebagai Dia do Folklore dalam bahasa lokal. Dan Dia do Folklore ini tahun 2002 perayaan tahunan untuk mengenang kekayaan warisan dan tradisi rakyat Brazil. Nah, istilah cerita rakyat atau dalam bahasa Inggris folklore pertama kali dicetuskan di tanggal 22 Agustus 1846 ketika William John Thoms menggabungkan kata folk dan lore. Terus juga tahun 2002, Hari Cerita Rakyat Brasil itu ditetapkan melalui dekret di tahun 1965 oleh pemimpin militer saat itu, Humberto de Alencar Castelo Branco. Jadi dekret ini tuh menempatkan pentingnya pengajaran cerita rakyat dalam budaya negara itu. Makanya Hari Cerita Rakyat itu ditetapkan sebagai sarana untuk melestarikan tradisi budaya negara Amerika Latin dan juga mendorong cerita rakyat Brasil sebagai mata pelajaran. Nah, cerita rakyat dianggap sebagai topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan teman-teman dua, terutama di tahun-tahun awal sekolah anak. Dan pentingnya cerita rakyat ini bahkan sudah diabadikan dalam konstitusi Brasil. Jadi dalam pasal 215 dan 216 konstitusi federal melindungi hak seluruh warga Brasil untuk menjalankan manifestasi budaya dan menetapkan bahwa budaya populer Brasil harus didorong dan pelestariannya harus dipertahankan.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua berpikiran terbuka memang punya banyak kelebihan. Tapi seperti halnya semua sikap, ini juga bisa membawa tantangan kalau nggak dijaga dengan seimbang nih teman berdua. Aku nih mau ngupas kedua sisi baik dan buruk dalam berpikiran terbuka. Kamu tuh jadi mudah belajar dan tumbuh, yang mana jadi lebih cepat memahami hal baru dan beradaptasi dengan perubahan. Menghindari konflik yang nggak perlu karena kamu lebih toleran terhadap perbedaan pendapat atau cara hidup orang lain. Kreativitas juga akan meningkat, karena terbuka terhadap ide aneh atau yang gak biasa, itu bisa melahirkan solusi yang inovatif tentunya. Relasi sosial bisa lebih sehat juga, karena orang tuh merasa dihargai, karena kamu memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Dan tentunya juga bisa memperluas wawasan dan empati kamu ya. Kamu tuh jadi orang yang paham dunia tuh gak hitam putih doang. Dan tiap orang juga punya alasan atas pilihan mereka. Sementara untuk sisi buruknya, bisa terlalu mudah dipengaruhi. Kamu tuh jadi gak punya prinsip yang kuat, dan kamu bisa ikut arus tanpa berpikir kritis. Sulit mengambil keputusan, karena terlalu mempertimbangkan banyak sudut pandang yang bisa bikin kamu ragu-ragu atau bimbang nih. Kamu juga over kompromi, kadang jadi terlalu mengalah atau takut menantang. Padahal ada saatnya kamu perlu berdiri teguh. Kamu juga rentan terhadap informasi yang salah, karena terlalu terbuka terhadap semua sumber tanpa menyaring yang bisa bikin kamu menyerap hal yang gak akurat. Dan juga orang lain tuh bisa memanfaatkan fleksibilitas kamu, terutama kalau misalnya kamu selalu berusaha mengerti mereka tanpa batas nih tahun kedua ya. Jadi kuncinya adalah pikiran terbuka yang kritis dan juga sadar diri nih. Kamu terbuka tapi tetap punya filter dan prinsip, seimbang intinya. Gak terlalu keras tapi gak terlalu lembek juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

9,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman punya dua. Ngomongin soal cerita rakyat yang kita dengerin waktu kecil, pernah penasaran gak kamu kenapa cerita kayak si Kancil atau Bang Merah Bawang Putih itu masih hafal luar kepala, padahal udah belasan tahun lalu didengerin teman punya dua. Nah, secara psikologi ada konsep naratif psikologi atau psikologi narasi. Otak anak kecil itu belum dirancang buat menyerap nasihat abstrak atau ceramah panjang kali lebar tahun kedua. Tapi otak manusia sangat adaptif terhadap struktur cerita atau narasi. Cerita rakyat punya pola simpel, ada tokoh utama, ada konflik, ada pahlawan, dan ada konsekuensi dari tindakan atau moral value. Terus yang kedua, pengembangan empati dan teori pikiran. Saat kita dengar cerita Bawang Putih, teman berdua yang dizolimi Bawang Merah, otak anak-anak belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, emosi, empati. Ini adalah fondasi penting dalam perkembangan kecerdasan emosional. Terus juga yang ketiga, ikatan emosional penutur. Suara orang tua atau guru yang mendongengkan cerita diiringi nada hangat dan suasana tenang sebelum tidur itu bikin cerita itu tuh tersimpan di area otak hipokampus bersama dengan perasaan aman. Makanya pas kita ingat ceritanya sekarang, teman berdua, ada rasa nostalgia yang hangat. Jadi dongeng itu bukan sekadar bualan pengantar tidur, teman berdua, tapi alat bantu sains untuk membentuk karakter kita. So, nanti jam 8 ya, respon kamu bakal aku bacain. Aku mau spill dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only. Ada lagu terbaru nih, teman-teman.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
2: Nih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Ya, terserah. Udah lah, capek.